0: Bambang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita memiliki kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, akhirnya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus ada dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saat kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah yang berusaha semaksimal mungkin. Yang adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk buah flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu ya. Standar sih istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim dan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
8: Kemudian satu lagi, serutin dan parauf ya. Dan kutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, nah, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan apa namanya melakukan punya tambahan itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi.
2: Selain itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri memberikan ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Karena itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan evaluasi terhadap institusi. Nah, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait dengan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk Perpres, ya. ASAM sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua operasi Hombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-dukung saja Kompolnas ini dibentuk, kalau memang itu untuk perbaikan kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhirnya

0: dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapuliti dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing

rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan bersedia kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Oh ya, untuk pagi hari ini saat lagi juga kita akan hadirkan dalam kabar Aceh berjaringan se-Aceh. Kami persembahkan ke rumah negara Anda. Tetap bersama kami mendengar di frekuensi 97,7 FM. Kita nikmati dulu lagu yang kami hadirkan berikut ini.

Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami hadirkan untuk Anda kabar receh berjaringan di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh, Khabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Seperti biasa, setiap pagi dari Senin hingga Jumat, Khabar Aceh hadir untuk menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sebelum menyapa juga teman-teman yang ada di seluruh Korwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan informasi perkiraan cuaca yang akan segera disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, silakan laporannya.
2: Ya. Baik, dapat kami sampaikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Ya. Untuk edisi tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga berawan jembau. Namun menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, memang ada beberapa potensi hujan ya, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Aceh Tamiang, juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah tengah, itu umumnya juga mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berawan hingga berawan tebal. Dan pada saat malam hari, khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Sebelum Salam dan daerah Aceh Selatan, mulai dari siang hingga sore hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah Semelu juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah Kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 25 km per jam. Ya.
1: Oke, jadi secara keseluruhan yang sudah menjadi informasi di pagi hari ini, apa himbauan untuk para pendengar dan juga pemirsa terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini? Silakan, Dedi.
2: Ya, baik, untuk himbauannya sendiri, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan ya, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Dedi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita juga teman-teman di Skorwil 17 kita sudah dengarkan ya informasi terkait dengan kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa ini, ada Takengon. Takengon dengan siapa ini? Apa kabar Selfie ya? Halo Selfie.
3: Ya, Kak. Iya, dengan Selfie, Kak.
1: Mikrofonnya mungkin ya. Oke. Okay. Ya, Selfie. Oke. Okay. Baik, apa kabar pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik, terus
3: ada ya suaranya, Kak ya?
1: Ya, sudah terdengar. Yana, apa kabar di Sabang juga, Yana? Udah sarapan, Yana? Oke.
4: Terus baik, alhamdulillah, Bukarno. Kak.
1: Alhamdulillah, Bung Karno juga baik. Apa kabar di Malabo?
5: Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Alhamdulillah.
5: Dewi sehat ya?
1: Tiga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana seperti apa nih, Bung Karno?
5: Berawan sih, karena memang beberapa hari ini hujan, tapi hujannya ya nggak ini ya, hujannya ada beberapa daerah yang lumayan deras gitu.
1: Ya, nggak apa-apa berawan cuaca, asal mata kita jangan berawan. Kalau kami di Lhokseumawe lagi berduka karena kejadian kebakaran kemarin.
5: Oh iya iya. Ya.
1: Baik, terus juga Bang Putra, apa kabar di Banda Aceh, Bang Putra?
6: Iya, kabarnya baik. Selamat pagi Kak Dewi Mata. Selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat selalu di pagi hari ini.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga saja kondisinya juga kondusif ya di seluruh tempat Banda Aceh,
6: Tangerang
1: juga. Singkil, apa kabar nih Bang Rizky? Merah sekali pagi ini. Oke. Baik, saya juga ingin mendapatkan informasi dan juga pastinya pendengar dan juga pemirsa ingin mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita rangkum di pagi hari ini. Saya mulai dulu dari Singkil lah ya, Bung Rizky, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Kak. Untuk saat ini kami berbagi informasi yang dimana cuaca di Aceh Singkil sedang milu-milunya ya, dari pagi, dari subuh hingga sampai saat ini juga masih milu ya, mendung pekat lihat di luar studio sana berikan. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi mengenai tentang gandeng MPU Kejari Singkil sosialisasikan peran tim ATEM jaga ketertiban umat. Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kejaksaan Negeri Singkil melalui Seksi Intelijen sosialisasikan peran dan juga manfaat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau disebut dengan PATEM demi ketertiban dan masyarakat di Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut dikemas ke dalam program Jaksa Menyapa melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Singkil yang berada di Desa Ketapang Indah, Singkil Utara. Nah, program Jaksa Menyapa kali ini yang membahas tentang peran kejaksaan dan MPU dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat di Aceh Singkil, ungkap Kasih Intelijen Kejari Singkil yaitu Raja Liaola Guru Singa mewakili Kejari Singkil. Nah, tambahnya dalam kegiatan itu turut juga hadir sebagai narasumber Kasubsi Intelijen Kejari Aceh Singkil Abdurrahman Lubis dan Ketua Majelis Ulama MPU Kabupaten Aceh Singkil yaitu Ustadz Haji Rosman Hafmi. Kemudian Raja Liaola Guru Singa menjelaskan melalui sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, ke depan tim PAKEM dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan, dan juga pencegahan terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan secara berkelanjutan dan kolaboratif. Ya, sebab mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada ini ya diperlakukan sinergitas untuk pengawasan bersama sama saja. Terutama aliran kepercayaan yang menyimpang dapat diantisipasi agar tidak mencederai kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Informasi dari Aceh kami.
1: Iya, baik. Terima kasih Rizky informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga ingin beralih ke langsung ke Takengon. Selfie, silakan, ada informasi apa?
3: Ya baik, satu informasi dari Takengon Kak Yanis, satu Kak Dewi ya, maaf. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Sengeda Takengon Kamis kemarin. Insiden tersebut terjadi dan sempat menghebohkan warga sekitar karena kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan kendaraan. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diduga tengah melakukan aktivitas pengangkutan atau pemindahan minyak ketika api tiba-tiba muncul dan membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga memicu kebakaran. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Takengon, kembali ke Lhokseumawe.
1: Takengon cuacanya gimana nih hari ini?
3: Takengon cuaca pagi hari ini cerah ya Kak Dewi ya, tapi dingin, luar biasa dinginnya karena dari semalam hujan lebat di sini Kak Dewi.
1: Oke, alhamdulillah. Kalau di sini suum ya.
3: Suum.
1: Baik, kita ke ini ya, ke Yana ya, Sabang. Apa kabar Yana?
4: Iya Kak Dewi, alhamdulillah baik sekali Kak Dewi.
1: Ya, silakan ada informasi ya, apa?
4: Informasi dari Kota Sabang, dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Sabang itu memastikan persediaan sapi untuk kebutuhan megang Idul Adha tahun ini di 1447 Hijriah ini kondisinya mencukupi. Nah, total sapi yang disiapkan untuk pemotongan dalam megang nanti itu mencapai 105 ekor. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan bahwasanya sebagian besar pasokan ternak masih didatangkan dari luar daerah, ya, dari luar Kota Sabang. Kondisi ini terjadi karena memang populasi ternak di Sabang itu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia juga mengatakan bahwasanya persediaan sapi untuk kebutuhan megang ini ada sebanyak 105 ekor dan sekitar 70%-nya itu ternak masih berasal dari luar Kota Sabang, karena memang populasi ternak untuk Kota Sabang tahun ini beberapa tahun yang kemarin itu menurun. Nah, setiap ternak yang masuk ke Sabang itu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dikirim. Nah, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwasanya ternak ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK serta brucellosis. Nah, menurutnya juga proses pemeriksaan dilakukan juga melalui karantina dan uji laboratorium untuk oleh OPTD Dinas Peternakan Aceh. Sementara itu, ternak yang berada di Sabang juga akan diperiksa menjelang pemotongan untuk memastikan bahwasanya kondisi fisiknya itu sehat, gitu ya. Nah, ia juga mengimbau masyarakat juga agar membeli ternak dari penjual yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Dan langkah tersebut juga penting untuk memastikan bahwasanya sapi yang dibeli itu aman dan juga layak untuk konsumsi saat megang Idul Adha. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Kota Sabang.
1: Ya, terima kasih Yana, sehat-sehat selalu sama
4: Amin. Amin.
1: Oke, kita ke Bung Putra ya, Banda Aceh. Bung Putra ada informasi apa? Silakan Bung Putra.
6: Iya, baik, terima kasih Kak Dewi Muata dari Lux Mawe. Ini saat ini juga pagi ini rame ya ke teman-teman Skorwil ya di Banda Aceh ini. Tetap semangat untuk semuanya. Oke, baik, untuk informasi di Banda Aceh, satu informasi yang bisa Putra sampaikan terkait dengan BPS Aceh mencatat perkembangan usaha di Aceh meningkat signifikan menjelang sensus ekonomi 2026. Pendataan terbaru menunjukkan jumlah usaha hampir dua kali lipat dibandingkan sensus sebelumnya. Kepala BPS Aceh Agus Andria SST MSI mengatakan sensus ekonomi terakhir dilakukan pada 2016. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Ia menyebutkan perkembangan usaha selama 10 tahun terakhir berlangsung sangat dinamis. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dinilai penting melihat gambaran baru kondisi usaha di Aceh. Dari 2016 ke 2026, ini sangat dinamis perkembangan usaha dan lain-lain, begitu kata Agus. Dan Agus juga menjelaskan, perkembangan jumlah usaha terlihat cukup signifikan dibandingkan 2016. Perkembangannya cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, hampir dua kali lipat. Menurutnya, sebagian besar usaha di Aceh masih didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM dinilai berkembang cepat dan memiliki dinamika tinggi di lapangan. BPS Aceh mengirim tautan pengisian data melalui surat elektronik dan WhatsApp kepada pelaku usaha besar. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pengisian dan menjaga kerahasiaan data usaha. Kemudian Agus berharap pelaku usaha dapat mengisi data secara lengkap dan akurat selama masa pendataan berlangsung. Data sensus ekonomi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh. Itu dia satu informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 dan catat pertumbuhan usaha di Aceh. Terima kasih Kak Dewi, kembali ke Semawe.
1: Baik, terima kasih Putra. Dan di sana lagi ramai semua ya dari Skorwil Banda Aceh ya.
6: Semoga
1: kita doakan. Kita doakan amin. Semua teman-teman kita semua lancar dan sukses semua.
6: Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Dari Banda Aceh kita ke Karno di Melabo. Oke, Karno, apa kabar pagi ini?
5: Ya. Baik, sehat ya tadi.
1: Baik, alhamdulillah. Silakan dengan informasinya.
5: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal BPBD Aceh Barat meninjau pemulihan Gampong Sikundo pasca banjir. Kemarin pendengar dan pemirsa, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat itu melakukan peninjauan langsung ke Gampong Sikundo, Kecamatan Panti Cermin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bagaimana kondisi masyarakat pasca banjir besar pada November tahun 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolir selama satu bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapati akses jalan menuju Gampong Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Pantai Cermin kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju Gampong tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan sungai Kerung Merbo dan tentunya ini berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Di sisi lain, PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Mediansyah, selain memantau infrastruktur BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar ini masih terganggu karena memang lokasi pemukiman warga di sana ini terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Jadi saat ini para siswa itu terpaksa belajar di balai pertemuan warga berdasarkan kesepakatan pihak sekolah tentunya dan wali murid. Langkah tersebut diambil untuk menghindari resiko saat menyeberang jembatan kabel yang dinilai berbahaya bagi anak-anak. Jadi pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk ya dalam dokumen R3P Aceh sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Sementara itu teman-teman Skor Wheel 17 dan juga pendengar pemirsa juga untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal Lapas Melabu wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian. Kita akan hadirkan dua narasumber, yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, kemudian narasumber yang kedua ada Kasubsi Giatja, Lembaga Pemasyarakatan Melabu. Jadi teman-teman dan juga pendengar nanti bisa ikut menyaksikan siaran Melabu Menyapa ini melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa bisa ikut berpartisipasi dengan telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Kadim.
1: Iya, baik. Terima kasih, Karno. Informasinya luar biasa, ya. Baik, sebelum kita juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi pagi ini, saya juga punya informasi, ada dua informasi dari Aceh Utara ini terkait dengan ya penyaluran bantuan ya bagi korban banjir di Aceh Utara. Jadi kemarin itu Bupati Aceh Utara ini juga menemui langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos di Jakarta. Jadi pertemuan itu membahas terkait dengan bantuan jaminan hidup atau JAHDUP, terus juga ada stimulan ekonomi, kemudian juga bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Jadi pemerintah Aceh Utara juga telah mengusulkan data ribuan kepala keluarga penerima bantuan secara bertahap ke pemerintah pusat. Kemudian dari Kota Loksmawe, pendengar, terkait dengan ya kebakaran di kawasan Pardede, Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar ini meninjau langsung ke Kampung Jawa Kecamatan Madasakti. Jadi ini juga sekaligus menyerahkan bantuan masa panik ke warga terdampak. Kebakaran ini menghanguskan 84 unit rumah dan berdampak pada 85 kepala keluarga atau sebanyak 275 jiwa. Kemudian juga Wali Kota Loksmawe menegaskan bahwasannya ini akan terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, terus juga menyiapkan hunian sementara dan juga rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas untuk membantu pemulihan para korban. Itu dia informasi dari Kota Loksmawe. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan terus perjalanan Loksmawe pagi ini mungkin dengan dialog masing-masing. Dan pastinya kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih dari pasca korban banjir, kemudian juga korban kebakaran di Kota Loksmawe dan di seluruh daerah, semoga diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu.
6: Amin.
1: Amin. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu.
6: Terima kasih Kak Dewi.
1: Iya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karno, Rizky dan semuanya. Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: menyumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
1: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Ya pendengar, mungkin selama beberapa saat ke depannya kita bersama untuk kita bisa menghadirkan juga informasi, inspirasi, dan juga dengan laporan-laporan dari pendengar semuanya di pagi hari ini kita akan kita dengarkan bersama-sama gitu ya. Tapi saya tidak kesendirian di pagi hari ini pendengar, saya ditemani oleh rekan saya yang memang selalu setia menemani saya dalam program Halo RRI. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Amar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putra.
1: Iya, suaranya sepertinya semangat kita hari ini ya.
2: Semangat mungkin karena lagi ada tamu ya.
1: Iya, makanya begitu ada tamu nih kita sepertinya
2: lagi ada tamu
1: gitu ya. Betul, luar biasa, enggak pernah biasanya dalam mungkin setahun sekali itu ada kita ramai dengan teman-teman sekoruil ya di pagi hari ini. Tetap betul, semangat betul. Yang sedang mengikuti ujian ya.
2: Iya betul, lagi ada uji potensi juga
1: ya, tetap semangat dan semua semoga sukses dan berhasil gitu ya Amar.
2: Iya, amin ya Rabbal
1: Alamin. Oke, baik. Mungkin di pagi hari ini Amar kita bisa sampaikan informasi ke pendengar. Kita menunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita dalam program Halo RRI di 0651-44336
2: dan di 0852-8285-4445 ya. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber ya Bu Putra. Ini terkait dengan laporan Kak Juju dari Sabang terkait PKH yang belum tepat sasaran. Jadi mungkin nanti kita akan coba mengenal narasumber untuk klarifikasi ya. Mungkin juga mendengarkan himbauan seperti apa. Moga-moga ini didengarkan oleh warga Sabang ya di pagi hari ini yang mendengarkan kita relay dari SP Sabang dan juga pendengar dari Aceh Singkil ya yang relay melalui RRI Aceh Singkil di pagi hari ini.
1: Luar biasa sekali. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin memberikan juga informasi-informasi lain boleh ya bergabung bersama kami di hari ini, dan juga nanti saat lagi kita seperti Bung Amar katakan kita akan mungkin berwawancara bersama pihak terkait dengan PKH ya.
2: Iya betul.
1: Ya memang tidak tepat sasaran gitu ya.
2: Iya, kata jangan kalau terbilang tidak mungkin sebenarnya sudah, kalau tidak berarti kan tidak disalurkan. Ini cuma belum berarti masih
1: yang
2: belum pas
1: berarti
2: ya.
1: Berarti belum ya.
2: Yang belum pas sepertinya.
1: Sorry agak pagi hari ini ya. Agak kalau biasa kalau internet itu kan connect gitu ya.
2: Ini
1: device gitu. Oke, baik. Jadi untuk Anda ya, bagi Anda yang mungkin yang sedang beraktivitas ini di pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung dalam Halo RRI ini, ya silakan mungkin Anda bisa langsung saja kita akan menunggu bersama Bung Amar. Kita nikmati dulu ya Amar, lagu berikut ini kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Nanti kita kembali lagi dalam program Halo RRI untuk Anda.

Afrika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Halo RRI.
1: Oke, pendengar, kita masih dalam program Halo RRI untuk hari ini. Dan saat ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi lebih 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita ajak untuk pendengar, ayo kita bergabung ya. Untuk mungkin bisa memberikan, apa namanya, bukan permasalahan sih. Maksudnya kalau ada, apa yang dilihat dengan kasat mata, mungkin apakah itu ya, tentang layanan publik ya. Jadi tentang seperti kemarin masalah-masalah apa, Mar? Jalan-jalan rusak.
2: Iya, jalan rusak ya.
1: Terus mungkin pelataran parkiran gitu ya. Jadi kalau untuk di Kota Banda Aceh sendiri, kita bisa mungkin bisa berkomunikasi langsung bersama pihak terkait. Nah, untuk Anda ya, yang memberikan mungkin keluhan-keluhan, silakan di kesempatan untuk pagi hari ini bersama saya Putra dan juga ada Bung Amar. Oke, Bung Amar, mungkin ada yang ingin disampaikan nih.
2: Iya, dan juga selain dari ini, mungkin kita refresh hari Rabu kemarin ya, dari Pak Fadlan selaku Kadis P2KB P3 Aceh Besar ini, soal yang heboh ini ya, daycare, Bang.
1: Oh iya,
2: iya, daycare kan,
1: jadi iya, sudah sempat viral kemarin.
2: Sempat viral ya. Jadi dari Pak Fadlan ini sudah apa yang sempat saya catat ini, pihak P2KB P3A ini sudah antisipasi dengan koordinasi dan juga pemantauan terhadap daycare dan juga penitipan. Dan dari dinas sendiri ini sudah ada yang namanya program Tamasya atau Taman Asu Sayang Anak untuk advokasi daycare dan juga penitipan ya. Dan mereka ini menginginkan penyuluh keluarga berencana ke sana. Dan untuk programnya sendiri juga ada standarisasi pusat ya, terkait dari para pekerja di daycare juga, betul, supaya betul, bisa memenuhi syarat.
1: Betul.
2: Dan tentunya juga selaku orang tua ini sebagai pelanggan atau customer ini juga tidak boleh berpangku tangan atau lepas tangan juga gitu. Jadi tetap harus berkomunikasi dan juga bisa mengawasi operasional daycare dan juga penitipan. Ini juga yang heboh kemarin juga, katanya kan CCTV bisa diakses oleh siapa saja ya.
1: Iya, katanya.
2: Ya, jadi memang dari orang tua, kalau seandainya memang dari daycare memberikan fasilitas bisa memantau CCTV, tetap harus dipantau seperti itu. Ya, jangan langsung cuman gitu, jangan cuman ya udah anak titip di, mungkin orang tuanya sibuk bekerja,
1: betul,
2: ya tidak sempat melihat anak-anaknya, itu ternyata itu tidak disarankan ya. Dan juga memang untuk ini sendiri para pekerja ini dan juga para pemilik juga akan selalu digaungkan ini yang namanya konvensi hak anak, disosialisasikan kepada pihak yang terlibat dalam komunitas penitipan anak supaya paham dalam merawat anak. Berarti memang ini ditujukan ke pemilik dan juga para pekerja daycare dan penitipan gitu. Ya, namanya juga karena yang kerja di daycare itu juga mungkin belum tentu sudah menikah,
1: betul,
2: atau sudah memiliki anak ya, ada yang belum paham. Jadi setidaknya kalau anak rewel itu apa ya nih yang harus diantisipasi. Mungkin dari orang tua juga harus ada memberikan ini ya, memberikan gambaran kondisi anak ke daycare atau penitipan. Oh, ternyata kalau seandainya anak lagi begini, dikasih ini seperti itu.
1: Tentunya juga harus betul-betul maksimal ya. Jadi istilahnya bukan sembarangan mungkin menerima.

0: kerja juga gitu ya Mar ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi harus seperti Amar katakan tadi, apa namanya, melewati semua tahap per tahap
1: iya,
0: yang memang
1: ada
0: harus
1: tahapan.
0: Betul ada peraturannya gitu ya. Jangan hanya wah dia nggak ada kerjaan nih ya kan, tiba-tiba udah kamu jaga ini aja gitu, jadi nggak boleh juga ya. Tentu apa namanya mentalnya juga kita juga harus cek juga gitu ya. Jadi kita harus semuanya lebih apa namanya lebih bagus lah, lebih baik gitu daripada terima tanpa kita tahu latar belakangnya.
1: Iya betul.
0: Tiba-tiba kejadiannya seperti ini lagi gitu ya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu ya Mar.
1: Betul-betul iya, iya.
0: Oke, mungkin di tengah kesibukan ini pendengar kita ataupun masyarakat ini, mungkin kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya dalam program Halo RRI. Silakan aja di 0651443636 dan juga di WhatsApp. Di mana ya WhatsAppnya Mar?
1: 0852-8285-4445
0: ya. Oke, kita masih menunggu Anda nih dalam program Halo RRI dan berbagai mungkin informasi-informasi ingin disampaikan ke kita, kita terima dulu ya. Jadi seperti yang sudah Amar katakan tadi, jadi semua permasalahan-permasalahan insya Allah kita akan kupas di sini di Halo RRI tentunya. Tapi ya, tidak ini juga ya, bukan hari ini juga ya gitu ya. Jadi kita juga mengupayakan gitu ya untuk bisa berkomunikasi dan kita bisa membahas bersama-sama tentang keluhan-keluhan dari pendengar dan juga masyarakat. Apalagi nih Mar?
1: Kita akan kembali setelah jeda berikut.
0: Okay. Kalau banyak ngobrol juga kita nanti akhirnya ada yang gitu ya. Oke ya, kita terima dulu lagu pilihan. Selepas nanti lagu ini kita akan hadir kembali dalam program Halo RRI.

sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Halo RRI ya. Dan saat ini kita sudah mendapatkan WhatsApp ya dari Mas Roy di Atau Palawan. Nah, ini Mas Roy.
1: Ini ada yang lucu sedikit nih di awalnya. Assalamualaikum Mbak ya.
0: Oh iya. Padahal sengaja saya skip tadi.
1: Kenapa oh gitu ya.
0: Putra.
1: Oke lah ya.
0: Kalau Mbak Putra kita nggak ada Mas Roy. Mbak Putri.
1: Iya Mbak Amar. Iya Mbak Amar.
0: Mbak Putri kita ada di kantor ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi Mas Roy ini mau melaporkan masalah underpass jalan terowongan Rawi yang tergenang air. Sehingga kendaraan ini tidak bisa lewat dan ini juga sangat membahayakan bagi yang lewat ya. Tolong setipannya pihak PUPR bisa dibenahi di mana kebocoran air tersebut. Itu saja katanya. Iya, dan memang ini sudah dari hari Sabtu lalu juga memang saya sudah lihat ada genangan ya. Tapi saya pikir waktu itu mungkin
1: air hujannya
0: turun jadi belum sempat surut kan. Jadi ya udah biasa aja. Tapi hari Senin kemarin itu sepertinya puncak ya. Karena katanya genangannya semakin tinggi jadi
1: bisa nih cuci kendaraan itu ya.
0: Mungkin kalau mobil tinggi bisa kali ya, tapi katanya mobil tinggi pun agak kesulitan waktu itu.
1: Iya, iya.
0: Nah, sehingga jadi orang pergi berangkat kantor itu beralih ke jembatan Simpang Surabaya.
1: Bagaimana kalau udah duluan terjebak di situ, kasihan juga ya. Terjebak tapi kan jalannya kecil kan?
0: Iya, jalannya
1: terowongan. Jadi terjebak muter balik enggak bisa. Mundur panjang ceritanya.
0: Iya, mungkin kalau yang mobil-mobil tinggi seperti truk sebenarnya enggak ada masalah waktu itu ya. Yang susah mungkin kalau mobil rendah sama motor. Iya. Ini macet di apa? Mogok ya.
1: Iya. Mau di jalan
0: gitu. Baik, Mas Roy ini kita inikan dulu ya, kita catat terlebih dahulu.
1: Dicatat dulu ini dari Mas Roy ya,
0: betul,
1: ini Bung Amar.
0: Iya, dan dari telepon masih kita tunggu juga pendengar di 0051-44-336
1: dan di WhatsApp kita.
0: WhatsApp kita di 0852-8285-4445 ya.
1: Iya, pastinya. Karena juga waktu sangat sempit ya kita di kesempatan pagi hari ini, Amar ya. Jadi silakan mungkin kalau Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI di pagi hari ini, kita masih menunggu Anda dalam beberapa waktu terakhir mungkin ya.
0: Dan pendengar tadi juga kita sempat memutarkan mungkin semacam ada trivia ya, trivia Piala Dunia. Dan juga dari sejarah sepak bola Piala Dunia itu sendiri. Dan nanti juga di Banda Aceh Menyapa kita akan
1: hadir ya.
0: Angkat tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2022.
1: Iya, luar biasa. Nah, dengan dua orang yang berkompeten juga nih, yang memang pencinta sepak bola.
0: Jadi yang pertama ada Pak Haji Aminullah Usman
1: SE,
0: selaku pengamat sepak bola ya. Dan juga ada Pak Arosi STMSI selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Nanti dialog Banda Aceh Menyapa di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya.
1: Oke,
0: ditunggu aja pendengar.
1: Baik, ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI, dengan kita waktu juga sangat terbatas nih di kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kamu mungkin malu kalau ngomongnya di telepon, bisa melalui WhatsApp gitu.
0: Iya, seperti Mas Roy ini yang malu ngomong di telepon, akhirnya di WhatsApp.
1: Iya, betul sekali. Baik. Mungkin untuk kali ini
0: itu ada saja ya, karena belum ada telepon yang masuk.
1: Belum ada telepon masuk ya. Jadi nah kita juga menampung juga tentang keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar semua di pagi hari ini. Terlebih dulu kan mungkin kita jawab terus di pagi hari ini.
0: Iya,
1: ya. Oke, itu udah kedatangan teman saya Pak Rusdi ya. Oke, baik untuk pagi hari ini Amar, kita dengarkan dulu ya lagu berikut ini, nanti kita kembali lagi.

0: tangannya masih malas nyuci di saat pandemi. Mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar, kini kita sudah bergabung bersama Pak Khalil ya, selaku koordinator PKH Sabang, di telepon, di sambungan telepon saat ini. Dan kita akan coba sapa terlebih dahulu untuk saat ini ya, bersama Pak Khalil. Halo, Assalamualaikum Pak Khalil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Iya, apa kabar Bapak di hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat nih, Pak.
0: Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Pak ya. Pak Khalil, ini kan dari program Halo RRI di RRI Banda Aceh, Pak, kita mendapatkan aduan, Pak ya, pada beberapa hari lalu ini terkait dengan belum tersalurkannya PKH ini secara tepat sasaran, Bapak. Kalau yang daftar kami dapat ini di Desa Belanggarut, Sukamakmur, Sabang, Pak. Silakan ya. Kualifikasinya, Pak.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam pada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada RRI telah mengundang kami untuk melaksanakan menyampaikan program Halo RRI terkait dengan bantuan sosial PKH dengan informasi yang belum tepat sasaran, seperti itu lebih kurang. Ada beberapa hal mungkin yang pertama yang harus dipahami dulu terkait dengan bantuan ini. Dari Kementerian Sosial sendiri ada 5 bantuan yang memang menjadi program utama dari Kementerian Sosial. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan ini diberikan kepada masyarakat miskin untuk menunjang kebutuhan dasar, tapi juga punya syarat yang harus dilengkapi oleh si penerima bantuan tersebut. Begitu juga dengan bantuan PKH ini, harus ada komponen yang ada di dalam keluarga tersebut baru bisa dapat bantuannya. Salah satunya adalah komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Jadi ada 3 komponen yang harus ada dalam keluarga tersebut untuk bisa mendapatkan PKH ini sendiri.
0: Baik,
1: terkait dengan ketidak tepat sasarannya, sebagaimana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2024 terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, itu sudah jelas bahwasannya semua bantuan sosial yang ada di negara kita, terutama baik itu yang ada di pusat maupun daerah, sudah merujuk kepada titisan tersebut. Kalau PKH ini kan programnya program nasional nih, bantuan yang ada di Kementerian Sosial, dan tidak mungkin di luar daripada impres tersebut, tidak mungkin di luar daripada titisan tersebut, sebagaimana memang syaratnya adalah PKH ini harus berada pada desil 1 dan 4. Di waktu ada masyarakat yang berada di desil 1 dan 4 secara otomatis mendapatkan PKH, hal tersebut pastinya sudah masuk ke dalam ketepat sasaran gitu, bukan tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena memang sudah berada di desil 1 dan 4.
0: Baik.
1: Kalau memang tidak tepat sasaran pasti menjadi temuan kan, karena syarat utama adalah PKH itu harus berada dalam desil 1 sampai dengan 4. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terkait dengan kondisi di lapangan, ada memang yang dinamakan dengan exclusion error, orang miskin yang memang belum mendapatkan PKH. Itu ada, karena memang sesuai dengan kemampuan negara, tidak semua desil 1 dan 4 akan menjadi peserta PKH, tapi yang berpeserta PKH adalah orang-orang yang berada di desil 1 dan 4.
0: Baik.
1: Itu mungkin gambaran dari kami, mungkin bisa di
0: Pak. Baik, Bapak, mungkin kalau dari masyarakat sendiri, Pak, kalau ingin mengecek desil itu bisa menghubungi dari pihak Gampong, boleh, Pak?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Untuk pengecekan desil ada 2. Yang pertama itu bisa langsung kepada operator ada di desa masing-masing yang memang di bawah naungan Dinas Sosial melalui Kementerian Sosial nantinya. Yang kedua bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos. Jadi aplikasi tersebut bisa kita unduh mandiri dengan menggunakan Android pada Play Store. Nanti kita akan daftarkan diri. Itu bisa kita lihat kondisi keluarga kita di situ. Dan aplikasi itu juga bisa dilakukan untuk melakukan pembaharuan data. Ini kan banyak nih yang sekarang lagi viral-viral terkait dengan desil 8 plus, tidak 8, segala macam. Ini juga menjadi bukan PR sih, menjadi pelayanan kami di dinas sosial terkait dengan masyarakat yang melakukan pengaduan ini. Baik. Salah satunya bisa menggunakan mandiri, menggunakan aplikasi cek bansos tersebut.
0: Baik, mungkin terakhir Bapak, himbauan untuk masyarakat Pak.
1: Himbauan masyarakat yang pertama terkait DTSN ini. DTSN ini kan sifatnya itu bukan hanya untuk masyarakat miskin, tapi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Makanya ada desil 1 sampai dengan 10. Jadi untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam dilakukannya nanti survei oleh petugas, baik itu dari BPS maupun dari Kementerian Sosial, harus memberikan jawaban yang jujur agar apa informasi dari keluarga tersebut benar-benar didapat oleh petugas survei tersebut. Kenapa? Itu yang akan menentukan bagaimana desil kita ke depan. Di waktu kita tidak jujur, segala macam, desil kita rendah, ya orang lain akan komplain. Kenapa? Ada aset-aset yang mungkin nggak kita jawab di waktu dilakukan survei. Itu yang kami butuhkan di waktu dilakukannya pemutakhiran data, di waktu dilakukannya pemandangan data. Jawaban-jawaban dari masyarakat itu yang paling kita butuhkan dengan kejujuran-kejujuran dari masyarakat sendiri, Pak.
0: Baik, Pak Khalil, terima kasih Bapak atas waktunya di Halo RRI. Selamat menunjukkan aktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja berbincang bersama Pak Khalil ya, Koordinator PKH Sabang dari Dinas Sosial Sabang dalam program Halo RRI. Dan tak terasa juga nih pendengar, Anda ini kita sudah berada di penghujung Halo RRI. Untuk Anda yang mungkin belum bisa bergabung, nanti bisa mencoba mengirimkan keluhan Anda terkait layanan dan juga fasilitas publik lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan juga bisa melalui Instagram kita di RRI Banda Aceh, Anda bisa mengirimkan DM, nanti akan dikurasi oleh tim. Tentunya nanti juga tim akan bekerja sama kami dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda dan juga keluhan Anda. Tentunya kita akan seperti tadi ya, kita sudah menghubungi Pak Khalil dari Dinas Sosial Sabang. Dan nanti juga kalau ada kendala kita masih bisa menghubungi juga nanti. Tentunya tidak hari ini ya, mungkin pada hari Senin ataupun hari Rabu akan kita coba jawab ya. Dan saya Amar pamit undur diri dan juga rekan saya Putra, dan nanti di pukul 9 Indonesia Barat kita akan sama-sama ikuti dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo

0: Pak Ibu, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh tentunya di pagi hari ini, dan saya juga Putra masih bersama Anda sampai nanti ke pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk start lagi kami hadirkan untuk Anda dalam dialog dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026, dan nanti bersama narasumber yang hadir di studio kita ada Pak Haji Aminullah Usman SIA KMM sebagai pengamat sepak bola, dan ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Aceh ada Pak Rosdi STMSI akan hadir dan bersama kita dalam dialog Bandar Aceh Menyapa di pagi hari ini. Ya pendengar, tak lama lagi dunia akan kembali disatukan oleh satu bahasa yang sama, sepak bola. Tahun 2026 menjadi momentum besar bagi pecinta bola di seluruh dunia ketika pesta bola sepak bola dunia kembali digelar dengan atmosfer yang dipastikan lebih meriah, lebih modern, dan menjangkau lebih banyak penonton lintas negara. Di Aceh sendiri, antusiasme masyarakat mulai terasa ya. Warung kopi, ruang publik, ya, hingga komunitas pecinta bola mulai bersiap menyambut euforia pertandingan yang akan menyita perhatian jutaan pasang mata. Dan bukan sekedar soal pertandingan dan dukungan terhadap tim favorit, pesta bola dunia juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Tradisi nonton bareng atau nobar menjadi bagian menarik yang selalu dinanti. Nah, untuk masyarakat berkumpul, berdiskusi, berbagi prediksi, hingga merasakan emosi yang sama dalam satu suasana penuh semangat. Kehadiran TVRI juga yang membuka, dan RRI yang membuka ruang siaran dan kegiatan nonton bareng, menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin menikmati pertandingan secara lebih terbuka dan meriah. Nah, mendengar, bagaimana mungkin pendapat Anda, menurut Anda di opini saat ini, apakah Aceh sudah siap menyambut Pesta Bola Dunia 2026? Apakah budaya nobar bisa menjadi ruang positif untuk mempererat kebersamaan masyarakat? Dan tim mana yang paling Anda jagokan pada Pesta Bola Dunia kali ini? Dan untuk Anda di pagi hari ini, kita masih dengan lagu-lagu hiburan terlebih dahulu sebelum nanti dialog di Bandar Aceh Menyapa kami hadir di pagi hari ini bersama Anda. Kita nikmati lagi, lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Baik, berdekat di mana pun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan untuk Anda di Dialog Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: 107.7 FM Pro 1 Bandar Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Bandar Aceh Official. Dialog Bandar Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semuanya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kita jumpa lagi dalam dialog Bandar Aceh Menyapa. Untuk pagi hari ini ya, Bandar Aceh Menyapa edisi olahraga yang kali ini akan membahas tema menarik dan penuh semangat, yakni Aceh siap sambut Pesta Bola Dunia 2026. Pesta sepak bola dunia selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya tentang pertandingan antar negara, tetapi juga tentang bagaimana sepak bola mampu menyatukan emosi, menghadirkan hiburan, membangun kebersamaan, bahkan menggerakkan ekonomi masyarakat. Atmosfer itu pun mulai terasa di Aceh, seperti warung kopi, komunitas pecinta bola, hingga ruang publik diprediksi akan menjadi ramai ya, dengan kegiatan nonton bareng atau nobar yang menjadi budaya tersendiri di tengah masyarakat. Nah, menariknya ini pendengar, momentum Pesta Bola Dunia tahun 2026 ini juga membuka banyak peluang bagi daerah, mulai dari tumbuhnya sport turis, meningkatnya aktivitas UMKM dan pusat kuliner, hingga bagaimana ruang-ruang publik di Kota Bandar Aceh dapat hidup melalui kegiatan positif yang melibatkan masyarakat luas. Dan tentu saja media publik memiliki peran penting dalam menghadirkan siaran yang edukatif sekaligus menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Kehadiran TVRI Aceh juga dalam menyambut Pesta Bola Dunia melalui sisi penyiaran dan agenda nonton bareng tentu menjadi bagian menarik yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber, ada Pak Amin dan juga Pak Rusdi ya, yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kita coba perkenalkan dulu bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Aceh, ada Bapak Rosdi STMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rosdi.
2: Selamat pagi.
1: Iya Pak Rosdi, gimana kabar, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sekian lama juga kita gak bersua, ini baru kita bertemu kembali.
2: Iya,
1: nanti Pak Rosdi juga yang akan mengulas peluang support turis di Bandar Aceh, kemudian potensi pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM selama agenda nobar nanti berlangsung, hingga pemanfaatan ruang publik dalam menyambut Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Dan istimewa sekali lagi di pagi hari ini pendengar, turut kita juga bersama sosok yang sangat dekat dengan dunia sepak bola, siapa lagi ya bukan Pak Haji Aminullah Usman SE AKMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat pagi hari ini Pak ya, tetap semangat.
2: Baru olahraga.
1: Iya. Baru olahraga ya. Iya, nampak memang ceria kita kalau udah siap olahraga pagi gitu ya. Ya, beliau pendengar, Pak Amin ini dikenal sebagai mantan pemain Persiraja Bandar Aceh era tahun 1980 ya Pak?
2: Iya.
1: Iya, hingga sampai dengan 1990-an ya Pak ya, dengan posisi wingback kiri ini ya, pernah menjabat sebagai manajer Persiraja periode 1998 juga sampai dengan tahun 2000. Sekaligus menjadi salah satu tokoh yang terus memberikan perhatian terhadap perkembangan sepak bola Aceh hingga saat ini. Nah, menarik nih tentunya ya, mendengar pandangan beliau juga tentang bagaimana Aceh menyambut euforia Pesta Bola Dunia, semangat generasi muda juga terhadap sepak bola, hingga peluang membangkitkan gairah olahraga daerah melalui momentum internasional ini. Nah, pendengar, seperti biasa kami juga nanti membuka ruang interaktif untuk Anda. Silakan bergabung nanti bersama kami melalui sambungan telepon di 0651443346 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Dan maupun di media sosial juga ya, di RRI Bandar Aceh. Dan menurut Anda mungkin apakah Aceh sudah siap menyambut Pesta Bola Dunia 2026, dan seperti apa harapan Anda terhadap perkembangan sepak bola Aceh ke depan? Nah, saya akan menemani Anda pendengar satu jam ke depan sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mungkin langsung saja, pertama saya ke Pak Rosdi dulu ya, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Aceh. Nah, ini mungkin kita ingin tahu juga nih Pak Rosdi, bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Aceh ini melihat antusiasme masyarakat di dalam menyambut Pesta Bola Dunia 2026 nih Pak?
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Ya.
2: Pak Amin, izin Pak. Kami melihat antusiasme masyarakat Bandar Aceh sangat tinggi terhadap Pesta Sepak Bola Dunia tahun 2026 ini. Hal ini terlihat dari budaya masyarakat yang memang sangat dekat dengan sepak bola, mulai dari komunitas porter, warung kopi, hingga ruang-ruang publik yang selalu ramai ketika kita ada pertandingan besar yang berlangsung selama ini, walaupun itu bukan Piala Dunia. Antusiasme ini menjadi energi positif yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi, pariwisata, atau ruang sosial masyarakat secara lebih produktif, Pak Putra.
1: Ya, betul sekali. Kemudian ini Pak Rusdi, sejauh mana momentum pesta sepak bola dunia ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor spot turis ya di Kota Bandar Aceh ini, Pak?
2: Momentum pesta bola dunia tentu menjadi peluang besar untuk mengembangkan spot tourism, Pak. Atau wisata olahraga di Bandar Aceh. Kota ini memiliki karakter masyarakat yang gemar berkumpul dan menikmati sepak bola bersama. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan nobar festival olahraga hingga event komunitas bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri, Pak. Wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pertandingan atau juga merasakan atmosfer budaya kopi, kuliner khas Aceh, serta keramah tamahan warga kotanya, Pak. Jadi warga kota Bandar Aceh ini sangat antusiasme untuk
1: mengikuti nobar dunia ini. Dan juga Aceh juga dikenal sebagai daerah yang memiliki semangat berolahraga ya Pak ya, tentunya ya, dan solidaritas masyarakat yang tinggi, mulai dari warung kopi seperti Pak Rosdi katakan tadi, lapangan mungkin gampung juga ini, hingga komunitas pecinta bola, semuanya mulai membicarakan nih persiapan menyambut ajang sepak bola dunia tersebut, seperti yang kita sedang mendengarkan di pagi hari ini pendengar, di dalam dialog Bandar Aceh Menyapa dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Ya mungkin sebelum nanti saya kembali ke Pak Rosdi, kita ke Pak Amin dulu nih Pak Rosdi. Ya, Pak Amin. Jadi kan Pak Amin sebagai sosok yang pernah merasakan langsung mungkin ya atmosfer sepak bola sebagai ya bersama Persiraja tentunya Bandar Aceh ya. Bagaimana ini Bapak mungkin melihat antusiasme masyarakat Aceh setiap kali pesta bola di dunia ini digelar nih Pak?
3: Baik, kita tahu bahwa Piala Dunia akan segera berlangsung ya, yang akan berlangsung nanti tanggal 11 Juni 2026.
1: Tidak lama lagi nih Pak.
3: Tidak lama lagi ya. Jadi digelar di 3 negara yaitu di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi Aceh ini ya, dan bahkan Indonesia bahkan ini adalah daerah yang merasakan bahwa bola kaki itu adalah olahraga rakyat. Jadi kalau sudah bola digelar dan itu enak ditonton, itu rela meninggalkan yang lain. Jadi pasti. Mungkin ada orang sakit pun sembuh
1: ya
3: nonton bola. Jadi oleh karena itu sudah sepantasnya kenapa memang bola ini menjadi hipnotis bagi seluruh bangsa di dunia, ya, seluruh bangsa di dunia. Jadi apalagi sekarang bola itu sudah demikian maju ya. Berbeda dulu waktu pertama tahun 1930 di Uruguay ya, pertama digelar Piala Dunia dan juaranya juga Uruguay, itu hanya diikuti oleh 13 negara. Sekarang sudah 48 negara terbaik.
1: Iya, betul sekali.
3: Dari sekian ratus negara di dunia. Jadi itu tampil itu adalah negara-negara yang memang kualitas tinggi ya. Seperti Argentina dengan Messi-nya, walaupun Messi-nya belum sekarang ini belum tentu dia tampil ya, karena dia masih ini. Kemudian memberikan kepastian. Kemudian nanti ada tuan rumah sendiri, Amerika, Portugal, Brazil ya, dan juga beberapa negara lain ya yang sudah di Asia juga ada Jepang ya, ada Korea Selatan. Jadi ini memang sudah sepantasnya kita memanfaatkan momentum sepak bola ini untuk berbagai kepentingan ya, berbagai kepentingan yang bisa membangkitkan semangat bagi masyarakat dalam terutama sekali dalam membangkitkan ekonomi.
1: Luar biasa sekali. Jadi ini sudah hampir seperti Juni sudah tidak lama lagi nih mendengar. Jadi untuk persiapan-persiapan juga sedang dilakukan gitu ya Pak Amin ya. Ya
3: nanti akan dibuka Piala Dunia itu di apa namanya di Meksiko ya.
1: Wah, bagaimana nih kalau misalnya saya jadi ini apa namanya seperti nobar mungkin kita di sini ya Pak ya.
3: Apakah nanti akan menggelar apa namanya di Meksiko ya tanggal 11 itu
1: 11 ya, Juni ya. Iya. Ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi pendengar, sepak bola ini memang bukan sekedar olahraga seperti Pak Amin katakan ya tadi, memang sepak bola sudah menjadi bagian nih dari kehidupan masyarakat. Mungkin dari anak-anak mungkin hingga orang tua semuanya punya cerita tentang bola ini ya, luar biasa sekali. Kemudian ini Pak Amin, menurut pengamatan Pak Amin ya, apa yang membuat sepak bola ini memiliki daya tarik sangat besar di tengah masyarakat Aceh ini, Pak?
3: Oh ya, saya kira yang pertama sekali adalah ajang hiburan.
1: Iya.
3: Seperti kita Banda Aceh, apalagi Aceh ya, yang kita tidak punya tempat hiburan lain, bola ini menjadi sasaran. Ya. Maka kita dengan hadirnya Persiraja di Liga 2, ini adalah satu-satunya hiburan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan insya Allah ke depan Persiraja lolos ke Liga 1.
1: Amin, amin ya.
3: Kemudian kita tahu bahwa dengan sepak bola ini bisa sebagai ajang pemersatu, pemersatu bangsa, ya. Jadi artinya adalah di mana pada suatu saat ataupun sedang terjadi seperti sekarang ini, kan? Nah, itu bisa-bisa nanti bola itu akan menjadi pemersatu untuk lebih, misalnya Iran lolos ya, Iran lolos ke Piala Dunia. Terus mainnya di Amerika, ya tentu ini kan momentum untuk memperbaiki kembali hubungan. Jadi
1: betul sekali.
3: Pemersatu bangsa. Kemudian juga mengukur salah satu kemajuan negara. Siapa yang lolos, ya? Siapa yang lolos ke Piala Dunia ini kita tahu. Indonesia 1938 pernah lolos ke Piala Dunia.
1: Tahun 19. Lama kali ya, Pak?
3: Itu mainnya di Perancis. Memang Indonesia negara pertama Asia yang lolos ke Piala Dunia yang dulu masih namanya Hindia Belanda ya. Tapi sekarang ini kita hampir-hampir lolos saja.
1: Berarti tetap semangat ini, Pak.
3: Kemudian di samping itu juga sebagai ajang untuk menghidupkan ekonomi ya. Ini kita jelas sudah disampaikan oleh Pak Rusdi. Kemudian meningkatkan sektor wisata dengan hadirnya, dengan adanya sepak bola bagi negara yang bersangkutan, mungkin ini sangat bermanfaat sehingga adalah momentum untuk mempromosikan berbagai kehebatan di negaranya. Nah, bagi yang hadir adalah untuk menyaksikan kehebatan-kehebatan yang ada di negara tersebut. Kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan negara itu sendiri dan daerah ya, dan juga pendapatan income per kapita masyarakat. Jadi baik negara mendapat pendapatan, daerah kemudian juga per ya, per individu juga akan mendapatkan
1: juga.
3: Mendapatkan. Kemudian juga kesempatan kita untuk mempromosikan ya, mempromosikan karena sering keramaian di sini, sering nobar ya,
1: ya betul bareng.
3: Di Aceh kita ini sudah sangat di Banda Aceh ini apalagi digelar bukan lagi 1000 sudah kalau dulu waktu saya 1001 warung kopi, sekarang sudah 2001 warung kopi. Jadi
1: luar biasa.
3: Tapi kita alhamdulillah di mana-mana warung kopi pun penuh,
1: penuh.
3: Dan apalagi nanti waktu Piala Dunia ini adalah kesempatan baik ya, dan kesempatan baik bagi kaum ibu-ibu bikin kue ya.
1: Betul
3: bikin kue
1: sekali.
3: Enak ya.
1: Betul sekali.
3: Bikin kue enak sehingga bisa ditampilkan di
1: warung-warung kopi.
3: Warung kopi yang non tempat memang ada sedikit masalah ini karena di Amerika yang digelar ini berbeda dengan kalau
1: waktu
3: di,
1: ya,
3: di
1: Eropa. Waktunya.
3: Mungkin nanti jam berapa di pagi ya. Kemungkinan pagi akan bertanding. Tapi ya nggak ada masalah, pagi kan lebih ini ya, cuma masalahnya jam kerjanya.
1: Betul sekali.
3: Kebahagiaan dan jam kerja aja. Tapi saya kira ini semuanya bisa mengatur waktu sendiri, karena sekarang sistem informasi itu ada di HP, ada di mana ya. Jadi itu saya kira, dan juga membuka lapangan kerja dengan bola itu bisa membuka lapangan kerja juga. Artinya adalah dengan meningkatnya omzet di setiap warung, tentu ini butuh
1: orang pekerja ya.
3: Orang pekerja yang lebih banyak. Yang bikin kue di rumah karena permintaan kuenya banyak.
1: Banyak ya.
3: Ya. Jadi butuh orang kerja.
1: Betul,
3: jadi
1: betul.
3: Ini dampak positif daripada digelarnya event. Sekarang saat ini sedang demam Piala Champion.
1: Iya, iya.
3: Baru 2 malam kemarin PSG bersama dengan Arsenal, kemudian Bayern Munchen bersama dengan Arsenal bersama dengan Atletico Madrid. Atletico Madrid dan PSG bersama dengan Bayern Munchen. Ya, ya saya ingat. Jadi tapi yang lolos adalah PSG bersama dengan Arsenal. Yeah, nanti yeah. akan digelar finalnya tanggal 30 Mei 2020.
1: Ya. Berarti dalam bulan ini ya Pak,
3: dalam
1: 30
3: ini.
1: Nanti.
3: Jadi ini sedang kita akhiri ini dulu.
1: Ya. Betul
3: tapi
1: sekali.
3: Setelah itu akan kita sambut kejuaraan dunia.
1: Ya, luar biasa sekali. Dan kita nih sepertinya menunggunya penuh dengan semangat ya, tentunya Pak Amin ya.
3: Karena peluang.
1: Iya ini peluang ya. Jadi seperti tadi meningkatkan UMKM juga, tadi Pak Rosi juga mengatakan juga. Jadi untuk kita juga melihat warung-warung kopi, mungkin yang seperti ibu-ibu ya Pak Amin katakan tadi, ya persiapkan terus mungkin saat ini belanja terus untuk bisa mungkin membuat kue-kue yang enak gitu ya untuk nobar nanti ya. Oke baik, Pak Amin nanti kita kembali ke Pak Amin lagi. Dan untuk pendengar juga, seperti biasa kita membuka untuk ruang interaktif kita di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kita di 0852 82 85 4445. Kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kita. Kita sudah buka ya di line telepon kita, ingin bertanya mungkin tentang tema dialog kita, yaitu Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Mungkin bagaimana mungkin dari pendengar dan masyarakat yang sedang menonton kita juga ini di channel YouTube RRI Bandar Aceh, mungkin ingin bertanya kepada Pak Amin dan juga ada Pak Rosdi selaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Aceh. Dan untuk sesi pertanyaan kita ajukan terus ya mungkin saat ini. Oke, saya ke Pak Rosdi kembali nih. Pak Rosdi, nobar atau nonton bareng ini kan sudah menjadi budaya masyarakat ya Pak, saat ajang sepak bola internasional berlangsung. Ini bagaimana dinas melihat kegiatan ini sebagai penggerak ekonomi kreatif di Bandar Aceh Pak?
2: Pak Putra, jadi kan nobar ini kan kami melihat bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar seperti Pak Amin katakan.
1: Betul.
2: Tadi. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak, mulai dari kuliner, habis itu ada kopi, ada bacaan, jasa dekorasi hingga pelaku UMKM lainnya, bahkan komunitas kreatif lokal dapat memanfaatkan momentum melalui pertunjukan seni, konten digital maupun promosi produk lokal kepada masyarakat yang hadir. Tadi penjelasan Pak Amir cukup luar biasa,
1: emang jelas sekali ya.
2: Julukannya Roberto Carlos ya.
1: Roberto Carlos ya.
3: Sekarang Roberto Carlos. Kaki kaju.
2: Kalau bola nggak perlu
1: diragukan. Nggak tinggal nih Pak Amin ya.
2: Memang alhamdulillah kita di Bandar Aceh ini satu faktor yang paling masyarakatnya antusias. Yang pertama, selain dari hobi tadi, kita di Bandar Aceh ini sangat-sangat aman. Jadi kita jam 3 pun coba sehari-hari kita keluar di sini jam 3, jam 2.
1: Alhamdulillah kondusif ya Pak.
2: Kondusif, sangat-sangat aman. Sehingga itu membuat nilai tambah kita di Kota Bandar Aceh. Semoga kedepannya

0: final nih ya Pak ya. Jadi setelah nonton bubarnya secara mungkin baik-baik ya, nontonnya. Mana tahu kalau jamnya kena jam malam ya Pak ya. Mungkin berbeda dengan negara-negara lain mungkin ya. Oke, kemudian Pak Rosdi, ini apakah ada potensi peningkatan kunjungan masyarakat nih ke pusat kuliner warung kopi maupun ruang publik ya selama agenda pesta bola dunia ini berlangsung? Kalau dari cerita Pak Amin tadi, ini lagi Liga Champion ya Pak. Nah, ini udah nampak juga ya. Jadi mungkin dari Pak Rosdi sendiri seperti apa nih Pak?
1: Tentu sangat ada Pak ya, Pak Putra. Budaya nonton pertandingan bersama di Banda Aceh itu sangat identik dengan warung kopi dan pusat kuliner ketika pertandingan berlangsung. Biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di tempat-tempat tersebut, terutama pada malam hari ya. Mengingat malam hari itu kan sudah selesai tugas-tugas kita, baik itu pegawai negeri ataupun pekerja-pekerja khususnya ya dari Kota Banda Aceh. Ini menjadi peluang ekonomi yang sangat baik bagi pelaku usaha lokal. Khususnya sektor kuliner kopi memang menjadi identitas Kota Banda Aceh. Seperti Pak Amin bilang, 1000 warung kopi.
0: Ini sekarang 2000 lebih ya. Luar biasa.
1: Apa memang itu nilai tambah di kita Pak?
0: Berarti nanti bagaimana dengan 2000 lebih ini warung kopi dengan hadirnya mungkin pasukan-pasukan penonton yang setia ini Pak, dengan suara yang gemuruh ya Pak ya, itu yang membuat menggema untuk mungkin warung kopi yang berada di Aceh ini ya. Ya sangat di antusias sekali ini. Dan pendengar, ini menarik sekali ya, kita sudah melihat tadi perbincangan kita bersama Pak Amin juga ya, selaku sebagai pengamat sepak bola, dan ada Pak Rosdi selaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Dan hal yang positif ya, yang mungkin bisa dapat kita rasakan masyarakat Aceh ini dari momentum pesta bola dunia ini. Jadi kita harapkan semuanya untuk menantikan ini, persiapan-persiapan juga sedang dilakukan, mungkin baik itu yang punya usaha UMKM sendiri di warung kopi ya. Jadi seperti kopi, jangan sampai nanti ganti bubuk ya Pak. Jangan sampai ganti bubuk, menunggu. Aduh, ganti bubuk ini enggak asik sekali nih. Jadi persiapan-persiapan ini yang harus memang kita butuhkan ya. Oke, baik. Saya ke Pak Amin sambil menunggu mungkin pendengar dan juga masyarakat yang ingin bergabung sama kita. Silakan di 0651 44336, kita sampaikan kembali, dan juga di WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Kami masih menunggu untuk partisipasi Anda di pagi hari ini dalam dialog Banda Aceh Menyapa. Pak Amin, ini mungkin apakah euforia pesta bola dunia bisa menjadi momentum membangkitkan kembali gairah sepak bola daerah Pak, khususnya bagi generasi muda Aceh nih Pak?
2: Oh ya, jelas bahwa sepak bola dunia ini atau piala dunia, jangankan piala dunia, piala kampion itu pun ada timnya masing-masing. Kalau tim saya Real Madrid ya. Kalau Bang Azhari memang Barcelona. Kedua-duananya sudah Bang Azhari yang PDAM.
0: Betul.
2: Itu lawan saya pada dalam sepak bola. Tapi kedua-duanya sudah enggak lolos. Jadi akhirnya yang tampil di final itu Arsenal sama PSG. Ya, yang akan berlangsung tanggal 30 itu. Dan itu jelas berdampak sangat positif, karena di Piala Dunia itu nanti kita akan melihat mega-mega bintang ya. Seperti nanti tampil kembali, insya Allah mudah-mudahan tampil di Argentina ada Lionel Messi, kemudian di Portugal ada Ronaldo ya, kemudian di Prancis ada Mbappe ya. Dan masih banyak lagi di Norwegia ada Haaland ya. Nah, jadi ini bintang-bintang ini semuanya menjadi ada pilihannya masing-masing ya. Ada penggemarnya masing-masing, dan penggemar ini kebanyakan itu adalah pertama sekali yang mencintai bola. Jadi dampak daripada sepak bola untuk kemajuan persepak bolaan ini jelas, yang pertama kita, dengan kita sudah suka kepada sepak bola, tentu kita akan menghidupkan sepak bola. Jadi kita memang ada problem-problem ya dalam rangka membangkitkan persepak bola, beda dengan di negara-negara lain yang mempunyai kapasitas yang luar biasa. Tapi ini dampak positif ini adalah untuk menjadi, dapat dilihat menjadi edukasi bagi anak-anak kita di Indonesia, di Aceh, bahwa bagaimana perjuangan seorang Ronaldo itu membawa negaranya ingin menjadi juara. Bagaimana Lionel Messi waktu itu di Piala

0: di Piala Dunia tahun lalu di Qatar, Lionel Messi berhasil membawa Argentina menjadi juara. Jadi ini inilah yang akan nanti dilihat oleh adik-adik kita agar tampil lebih hebat, lebih baik, dan kita ingin Aceh ini bisa lahir kembali.
1: Ya.
0: Pemain-pemain terbaik ya seperti masa-masa lalu ya.
1: Betul
0: sekali. Pada saat 1979 ya. 1980 yang menjadi juara Indonesia melawan Persipura Jayapura dan Aceh menjadi juara Indonesia dengan menang 3-1. Jadi ini kapan kita lagi bisa menjadi juara Indonesia?
1: Betul,
0: ya. Ya. Saat ini kita hanya berada di Liga 2.
1: Betul sekali.
0: Jadi ini
1: peluang. Baik, Pak Amin. Dan untuk pendengar juga perbincangan kita ini masih akan berlanjut ya. Tetap mungkin bersama kami dalam dialog Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Sebelum kita lanjutkan mungkin ke Bali, Pak Amin dan Pak Rosdi, kita jeda dulu ya Pak. Kita mendengarkan iklan berikut ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar. Kita masih dalam Dialog Banda Aceh Menyapa pagi ini dan tema kita Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Kita tadi telah mendengarkan juga ya Pak Amin dan Pak Razli tadi sudah mengaung ya, bergaung dan gitu ya tentang untuk menantikan pesta bola gitu ya, dan juga iklan-iklannya juga sudah kita putarkan memang setiap harinya gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kita di 0852-8284-4445. Kita masih menunggu Anda di kesempatan pagi hari ini. Masih punya waktu kita setengah jam ke depan sampai nanti ke pukul 10, pendengar. Jadi memanfaatkan waktu mungkin dengan sebaiknya di pagi hari ini bersama ada Pak Amin sebagai pengamat sepak bola dan juga ada Pak Rosdi selaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh di pagi hari bersama kita. Baik, jadi momentum pesta bola ini memang bisa menjadi pemicu semangat baru ya bagi pembinaan mungkin sepak bola daerah ya. Mungkin Pak Amin mungkin ini lebih tahu ini seperti apa ya, sebagai mantan pemain dan manajer Persiraja nih pada masanya ini, apa nih Pak tantangan terbesar pembinaan sepak bola Aceh agar mampu melahirkan pemain berkualitas nasional nih Pak Amin?
2: Baik ya, Pak Putra, saya kira kita tahu semua persoalan yang melilit daripada semua tim di Indonesia. Sekarang sedang berlangsung Liga ya, Liga 1 dan bukan Liga di Indonesia nih. Liga 1 dan Liga 2 akan mengakhiri. Kalau Liga 1 itu Garuda Yaksa yang sudah lolos ke Divisi 1 dan PSS Sleman. Sementara ada Adi Yaksa, di sana ada Persipura, mereka harus play off. Sementara di Divisi 1 itu akan perebutan antara Persib Bandung ya dengan angka 72 saat ini dan Borneo 72 juga poin. Kemudian ada Persija Jakarta 65 poin. Jadi ini ketiganya masih ada kemungkinan karena masih ada 5 kali lagi main.
1: Betul.
2: Jadi ini adalah hal yang saya pikir kenapa mereka bisa berada di puncak klasemen. Ini semuanya adalah masalah pulus ya. Masalah pulus ya. Jadi mereka cukup siap dengan pendanaan ya, mulai dari sponsornya sendiri, kemudian juga dari owner klubnya yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi. Jadi salah satu problem yang luar biasa adalah karena kemampuan keuangan ini yang terbatas. Kita alhamdulillah ada Pak Haji Nazaruddin Degam yang menjadi presiden Persiraja, yang menjadi pemilik klub Persiraja, bisa membawa Persiraja itu menjadi Liga 2 ya. Ya, kita memang tidak lolos ke Liga 1 tapi kita berada di papan atas ya, dengan peringkat terakhir, peringkat 5. Dan ini juga semuanya adalah kenapa yang lain belum ya, seperti PSAP, Persabar, kemudian PSAB dan yang lain-lain belum mampu. Ini paling pertama adalah soal pendanaan. Kemudian di samping itu adalah kita ini permasalahan dalam bidang bukan perekrutan ya, tapi melakukan pembinaan yang berjenjang. Dari usia dini sampai kepada dia, mereka itu bisa berlanjut ke liga. Ya, ini persoalan. Dulu ada kompetisi, semua klub apabila ada perserikatan mereka wajib menjalankan kompetisi. Ini adalah salah satu untuk membangkitkan semangat klub-klub dan kampung-kampung itu untuk tampil di kompetisi. Nah, ini tidak terdengar lagi. Saat ini tidak terdengar lagi di dunia persepakbolaan kita, sehingga yang lahir sekarang ini adalah lahir dari tarkam, pertandingan antar kampung. Lihat bagus, ini diambil. Lihat bagus, diambil. Jadi ini bukan secara berjenjang ya. Ini besok sore, semalam akan ada turnamen BSN di Stadion Lempinen yang diikuti oleh 16 kesebelasan yang memperebutkan hadiah 175 juta.
1: Wow, luar biasa.
2: Jadi ini juga adalah menjadi momentum baik bagi Persiraja maupun klub-klub lain untuk melihat tampilan-tampilan pemain itu untuk direkrut untuk menjadi memperkuat seperti Persiraja dan lain-lain. Ini adalah ajang. Jadi bukan kompetisi. Kalau kompetisi itu kan ada divisi 1, ada divisi 2, ada divisi 3.
1: Betul.
2: Jadi tapi secara Indonesia ada. Ada Liga 4, ada Liga 3, ada Liga 1, ada Liga 2. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita juga secara individu, kemampuan keuangan individu masyarakat kita ini masih terbatas. Kadang anak-anak ini mau latihan bola pun tidak.
1: Kadang-kadang terkendala, ya, Pak.
2: Terkendala. Mau beli sepatu, sepatu tidak ada. Jadi oleh karena itu ini perlu perhatian semua pihak yang mempunyai kemampuan.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, jadi menarik sekali ya perbincangan kita untuk pagi hari ini. Semoga untuk semangat walaupun ini generasi muda Aceh juga nih ya, walaupun seperti Pak Amin sudah sampaikan juga tadi barusan, diantara mungkin saat ini apa namanya klub-klub yang akan tampil di malam besok ya Pak?
2: Iya, malam besok.
1: Malam besok ya di Stadion Hadi Murtala nih. Jadi di situ mungkin kita akan bisa melihat ini. Yang ini dulu ya, untuk lokal dulu ya kita menonton ya, ya Pak ya. Ya. Jadi gimana antusiasnya nanti datang aja untuk malam besok di Stadion Hadi Murtala ya.
2: Sambil menunggu Piala Dunia.
1: Betul sekali.
2: Final Piala Kampion.
1: Iya, luar biasa sekali. Oke, baik. Dan mungkin saya ke Pak Rosdi kembali Pak. Nah ini Pak Rosdi, apakah pemerintah kota Pak memiliki rencana menghadirkan titik-titik nobar nih Pak? Ini mungkin titik-titik nobarnya yang apa resmi atau aktivasi ya? Nah, ruang publik untuk masyarakat selama Pesta Bola Dunia 2026 gimana Pak Rosdi?
3: Baik Pak Putra, pemerintah kota tentunya membuka peluang untuk menghadirkan aktivitas di ruang publik selama Pesta Bola Dunia berlangsung. Seperti sebelumnya nobar pernah kita laksanakan di Taman Sari dan dulunya tempat rumah kediaman Pak Amin.
1: Oh iya, rumah Pak Amin ya.
3: Iya. Sebagai wali kota Banda Aceh. Memang pada saat ini kita mengharapkan ada digabungkan pun tentunya dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, keamanan dan kolaborasi sesuai dengan visi kota Banda Aceh berkolaborasi. Berbagai pihak, prinsipnya kami ingin menghadirkan ruang yang aman, nyaman dan positif bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan tersebut sekaligus menghidupkan ekonomi lokal Pak. Jadi dengan adanya nonton bareng seperti Pak Amin katakan tadi, ekonomi UMKM akan
1: meningkat ya, mudah-mudahan seperti itu ya Pak Rosdi. Kemudian ini Pak Rosdi, mungkin bagaimana upaya dinas agar kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu memperkenalkan budaya dan pariwisata Banda Aceh kepada wisatawan nih. Mana tahu ada wisatawan datangnya tiba-tiba di hari yang nobar itu, waktu melihat kita juga akan bisa menampilkan mungkin kegiatan-kegiatan seperti menampilkan budaya-budaya dari Aceh ini seperti apa nih Pak?
3: Ya, kami ingin agar kegiatan nobar nantinya juga dikemas dengan nuansa budaya, Pak Putra. Menjadi promosi wisata di kota Banda Aceh. Misalnya melalui penyajian kuliner khas Aceh, penampilan kesenian nasional tradisional, promosi destinasi wisata, sehingga melibatkan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan menikmati sepak bola tetapi juga mendapat pengalaman budaya yang khas di kota Banda Aceh. Jadi mungkin pada saat ada wisata-wisata yang mau ke Sabang misalnya di Banda Aceh, mereka pasti akan melihat, ih Banda Aceh ini kok
1: sangat ya, gitu.
3: Dan tamu-tamu kita di pemerintah kota pun kita biasanya mengajak ngopi bareng, dengan melihat ngopi bareng ya cukup antusias di masyarakat Kota Banda Aceh, mereka pasti akan menikmati juga pertandingan.
1: Betul. Dan satu lagi mungkin yang kita harapkan dengan datangnya mungkin wisatawan tiba-tiba seperti Pak Rosdi katakan tadi, ini wisatawan mau ke Sabang ya, tiba-tiba ini lagi kita lagi nonton nobar nih, Jadi kita harapkan juga, kita ingin nampakkan juga ke wisatawan ini dari luar, baik itu dari Sumut ataupun dari daerah luar ya Pak. Jadi jangan sampai yang biasanya kita aman, nyaman, tentram, mungkin dengan nomor nanti terjadi entah apa gitu, kriminal atau gini yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Jadi kita memang harus nampakkan memang seperti persis kata-kataan. Jadi untuk supaya kita kondusif dan selalu aman untuk di Aceh sendiri gitu ya Pak. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menunggu Anda yang bergabung sama kita ya. Jadi kami masih dalam Banda Aceh Menyapa untuk hari ini bersama Pak Amin dan juga Pak Rosni dalam tema kita Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Jadi kalau kita lihat ini seperti Pak Amin juga ada mengatakan tadi, lapangan-lapangan kecil yang digampung nih ya. Ini juga ya mungkin bisa melahirkan juga nih pemain-pemain besar yang kelak mengharumkan nama Aceh dan Indonesia di tingkat dunia. Ini pasti ya Pak ya. Ya, oke. Kemudian Pak Amin, apakah budaya nobar dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dunia dapat diarahkan menjadi energi positif bagi pembinaan olahraga daerah, Pak?
2: Ya, kita nonton bola ini bagi yang nonton ada yang tujuannya hiburan, ada yang tujuannya silaturahmi, ada yang tujuannya adalah duduk-duduk sama teman. Tapi bagi anak muda, bagi pemain bola, ini tidak hanya nonton bola, tapi melihat bagaimana sepak bola dunia, ya. Yang pertama sekali adalah mereka tampil all out, ya, di setiap pertandingan. Kemudian mereka tampil sportif, tidak ada perkelahian, tidak ada pukul wasit, ya. Nah, ini adalah edukasi sepak bola. Jadi yang harus kita contoh. Dan juga di situ kita ingin lihat kelihayan dari pemain-pemain dunia, kelas dunia ya, yang ditampilkan nanti siapa yang menjadi top skornya ya. Jadi harus ada minat ya, dari pemain-pemain bola Indonesia ini dan Aceh khususnya, bagaimana mereka bisa tampil hebat di masa yang akan datang, menjadi top skor minimal di liganya ya. Ini di BSN Championship besok juga ada nanti juara top skornya ya.
1: Jadi keren ya.
2: Jadi begitu. Jadi kita harap momentum Piala Dunia ini menjadi edukasi bagi dunia sepak bola Indonesia dan khususnya Aceh. Mari kita contoh agar sepak bola kita maju.
1: Betul.
2: Jangan kita sambil nonton bola sambil nonton berkelarian ya. Jadi ya, ini harus kita ini. Dan apalagi seperti kejadian kemarin Persiraja melawan terakhir Garuda Yaksa ya, yang akhirnya draw ya, dan terjadi sesuatu itu incident, ini kena denda pada saat main PSMS tidak bisa nonton, tidak dibenarkan ada penonton. Kemudian Persiraja kena denda sampai ratusan juta. Jadi ini klubnya rugi, kita tidak bisa nonton. Betul. Apa kita akhirnya? Bola ini untuk apa? Yang kita ini kan kita tahu bahwa memang fanatisme daripada sepak bola ini cukup tinggi ya. Dulu memang juga ada Inggris dulu ya, gimana dulu fanatisme sampai berkelahian dan itu jadi. Tapi mereka sudah, dunia sepak bola sekarang di Eropa ya, di mancanegara sudah berubah menjadi suatu kegiatan yang sangat positif ya.
1: Betul.
2: Dan betul-betul dijadikan ajang itu adalah ajang hiburan dan ajang ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia.
1: Iya, luar biasa sekali. Dan juga masyarakat juga ya, kita harapkan juga dapat menjadikan sepak bola ini menjadi sarana mempererat persaudaraan seperti Pak Amin kata-kata tadi ya Pak, yang menjaga suasana juga yang aman serta kondusif untuk Aceh sendiri tadi ya. Dan mungkin yang kita harapkan semua pada saat mungkin menonton nobar itu ya, mungkin dengan semangatnya ataupun, tapi kita harap jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kemudian Pak Amin, mungkin ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan Pak Amin. Menurut Pak Amin nih, apa yang masih perlu dibenahi dari ekosistem sepak bola Aceh Pak, mulai dari pembinaan usia dini hingga kompetisi nanti Pak?
2: Iya, untuk kemajuan sepak bola Indonesia, yang pertama sekali adalah kita harus digelarkan kembali ya, harus ada pembinaan secara berkelanjutan ya, seperti usia dini sampai dengan dia bisa mengikuti liga, karena itu memang ada programnya itu. Yang kedua adalah setiap klub yang sudah masuk dalam liga, ya misalnya Persiraja, kemudian juga Liga 3, itu mereka juga harus ada kaderisasi sepak bola. Jadi yang dibawa, yang selain yang sedang ikut, yang mereka itu seperti di dunia sepak bola dunia itu seperti itu, mereka itu punya, begitu udah ini udah lahir, yeah, lagi, yeah. Sudah lahir lagi, yeah. Sudah lahir lagi, jadi ada terus
1: generasi
2: seperti Brazil ya, dari Pele dulu, kemudian yeah. Lahir siapa, Ronaldo, lahir Neymar, ada juga Roberto Carlosnya di sana ya. Betul. Saya sampai digelar
1: Roberto Carlos ya. Ya.
2: Jadi itu semua karena pembinaan. Ya. Jadi kemudian bagaimanapun berilah perhatian oleh pemerintah terhadap ya. Sepak bola. Jadi ini kan problem bukan masalah apa, problem pendanaan. Tapi bisa saja nanti kan melalui KONI pemerintah berikan perhatian terhadap persepak bolaan. Jadi sehingga sepak bola ini kita maju, karena belum mampu, sponsor pun sangat terbatas. Betul. Kecuali orang-orang yang mampu, yang bisa
1: memberikan,
2: membawa,
1: ya.
2: membawa sepak bola. Ya, akhirnya daerah yang tidak punya orang yang punya kemampuan, sepak bolanya tinggal terus. Ya. Tapi kalau ada perhatian pemerintah melalui KONI, ini saya yakin bahwa sepak bola kita ini akan
1: maju.
2: Akan maju.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Jadi memang dukungan pemerintah dan juga dari elemen masyarakat juga dalam membangun sepak bola ini agar lebih maju, ya kita perlu dukungan seperti itu Pak Amin katakan tadi ya Pak ya. Oke, baik, saya ke Pak Rosdi nih, Pak Rosdi. Nah, Pak Rosdi, ini apakah ada peluang kolaborasi Pak antara pemerintah kota, pelaku usaha, komunitas sepak bola dan media seperti TVRI Aceh ya untuk menciptakan agenda nobar yang lebih edukatif dan berdampak bagi ekonomi masyarakat Pak? Ya,
3: sangat bisa. Jadi tentunya koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan Pak. Jadi sehingga menjadi hal utama pemerintah Kota Aceh ini berkolaborasi dengan aparat keamanan, pihak kecamatan dan lain-lain, sehingga antusiasme masyarakat dalam menonton nantinya bisa terjaga dengan baik.
1: Iya, iya, baik. Kemudian menurut Pak Rosdi Pak, apa keuntungan jangka panjang ya bagi Banda Aceh jika momentum pesta bola dunia ini dimanfaatkan secara maksimal Pak? Keuntungannya aja.
3: Kalau keuntungan jangka panjangnya dalam terbentuknya citra Banda Aceh sebagai kota kreatif.
1: Iya, betul.
3: Itu sangat penting. Ramah wisatawan dan mampu menghadirkan event publik yang positif.
1: Luar biasa.
3: Seperti selama ini banyak wali kota banyak mendatangkan event-event di kota Banda Aceh. Kita mengingat Banda Aceh kecil, habis itu tujuan wisata pun terbatas.
1: Betul.
3: Sehingga kita perlu ada event-event yang didatangkan baik dari pusat ataupun domestik Pak. Jadi setelah itu momentum juga dapat berkuat sektor ekonomi kreatif, UMKM dan sport tourism yang nantinya berdampak pada peningkatan kunjungan wisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Memang sama ini kita akan ada rangkaian hut kota Pak.
1: Yeah.
3: Ini pun sedang berlangsung pusat tingkat SMA se-Sumatera.
1: Yeah,
3: ini lagi berlangsung juga di kota Banda Aceh. Sehingga kita memperkenalkan kota Banda Aceh ini bukan hanya dari tsunami, bukan hanya dari sektor kuliner, tapi keseluruhan ternyata Banda Aceh ini sangat nikmat, nikmat dan aman.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Jadi ya mari kita tumbuhkan sportivitas dan persatuan dan semangat kebersamaan untuk melalui sepak bola ini ya gitu. Jadi untuk saat ini pendengar, kita sudah mendengarkan tadi dari Pak Rosdi sendiri. Jadi keuntungan untuk jangka panjang itu kita harus memang betul-betul memanfaatkan untuk nobar ini nanti dengan sebaik-baiknya juga. Dan tentunya untuk meningkatkan juga perekonomian masyarakat Aceh tentunya. Baik, saya ke Pak Amin kembali. Pak Amin, sebelum kita mungkin di penghujung nanti Pak Amin, jika melihat atmosfer pesta bola dunia nanti Pak Amin nih, peluang apa yang dapat dimanfaatkan Aceh baik dari sisi olahraga maupun ekonomi masyarakat Pak?
2: Iya, Tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini segera akan ada Piala Champion, itu satu momen ya.
1: Okay.
2: Yang selama ini juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita di Aceh ini. Kemudian nanti tanggal 11 sampai dengan 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 berlangsungnya Piala Dunia.
1: Yeah.
2: Ya, Piala Dunia mulai dibuka.
4: Ini yang paling terlama, Pak ya?
2: Iya, terlama. Ya ada.
4: Yeah.
2: Saya dulu kan
4: yeah.
2: Kalau nggak salah satu bulan ya, tapi ini kok 19 Juli saya ada juga nih ya. Tapi mungkin ada ininya
1: ya,
2: mungkin
1: betul.
2: Karena negaranya berbeda ya, jadi nanti finalnya tanggal 19 Juli di New York ya. New York jadi kalau bukanya di Meksiko tapi finalnya di
1: New York.
2: Jadi saya lihat bahwa momentum sepak bola ini memberikan pencerahan, memberikan kecerahan, ya, bukan pencerahan, memberikan kecerahan bagi dunia UMKM. Nah, ini kita Banda Aceh ini kenapa saya harus mengatakan UMKM? Banda Aceh ini beda dengan daerah lain.
1: Iya.
2: Seperti kampung saya di Melabo ya, itu ada sawah, ada gunung, ada ini, ada bisa padi, bisa beternak, ada peternakan. Di sini adalah kota dagang. Kota dagang itu momentum seperti ini harus kita manfaatkan.
1: Iya.
2: Jadi UMKM coba buat sesuatu produksinya yang memikat dan sangat menarik ya.
1: Iya.
2: Sehingga
1: bagaimana
2: Pak? Kreatif. Yang kreatif ya. Jadi produk-produk kreatif di Piala Dunia lahirkan. Bawa nanti ke tempat nobar pasti di mana-mana ya. Kita juga biasanya menggelar nobar di rumah, tapi kita nanti di sebelah sana ini.
1: Ya, pakai sepertinya saya di rumah Pak Amin aja di nobarnya.
2: Oke. Jadi memanfaatkan momentum ini untuk memajukan UMKM ya. Kemudian juga bagi para pengusaha warung ya, siapkan tempat yang representatif
1: yang dengan enak layar, duduk ya,
2: dengan layar lebarnya ya, ya. Jadi sehingga momentum ini bermanfaat untuk kemajuan usahanya ya. Kemudian di samping itu juga kita berharap setiap penonton jangan memakan tontonan ini untuk
1: hal-hal yang negatif itu dia ya, betul sekali.
2: Mulai dari nanti ada judi sepak bola
1: ya,
2: dan lain-lain sebagainya. Ini sepak bola ini jangan menambah dosa.
1: Iya ya. Betul Pak.
2: Jadi ya, coba kita sepak bola ini hiburan ya, dan menjadi ajang silaturahmi dan majukan usaha-usaha yang kreatif ya, yang dapat menghasilkan. Daripada kita judi sepak bola,
1: mendingan
2: kita siapkan
1: untuk UMKM. Iya gitu. Betul. Jadi bisa membantu kan UMKM ini juga ya, supaya meningkatkan juga UMKM yang ada di Aceh ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Dan mungkin ini di closing statement saya, jadi yang terakhir saya mungkin ke Pak Rusdi dulu ya Pak. Ini apa harapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh Pak terhadap generasi muda Aceh melalui semangat Pesta Bola Dunia 2026 ini, mungkin sedikit bisa disampaikan Pak.
3: Ya Pak Putra, mungkin kami berharap generasi muda dapat mengambil nilai-nilai positif dari sepak bola itu sendiri, sehingga sportivitas, kerjasama dan disiplin, semangat persatuan, momentum pesta bola ini juga diharapkan mampu mendorong anak muda ini untuk lebih berkreatif. Seperti Pak Amin katakan tadi, mungkin anak muda bisa berjualannya lebih kreatif, jangan hanya monoton, sehingga apa, masyarakat itu ada variasinya untuk menikmati kuliner yang ada di Kota Banda Aceh. Dan peserta Kota Banda Aceh melalui cara-cara yang inovatif dan membanggakan daerah itu sendiri, daerah kita terutama. Jadi dengan semangat Piala Dunia ini, kita harapkan Banda Aceh ini bisa menunjukkan ke dunia, ke domestik juga, bahwa Banda Aceh ini aman.
1: Betul.
3: Ternyata Banda Aceh ini kulinernya
1: luar biasa ya.
3: Apalagi kopi sangat.
1: Sama-sama luar biasa ya.
3: Betul. Jadi mungkin harapan kita, terutama harapan pemerintah Kota Banda Aceh ini, jangan ada lagi kecuekan kita, baik itu ini budaya-budaya dari tetangga sebelah sudah mulai masuk.
1: Bagaimana kita
3: antisipasi. Betul. Sekarang kita lihat masih ada balap liar yang tiap kami di dinas ini ditegur terus sama pimpinan.
1: Betul.
3: Kalau bisa dijaga masalah balap liar, pencurian besi, pencurian kabel, termasuk pencurian PDAM. Itu yang apa, meteran.
1: Ya, meteran, ya, betul Pak.
3: Sehingga apa, kalau kita peduli seperti dulu, andai kata ada maling di pasar atau pencopet, itu warga Kota Banda Aceh sangat peduli. Sehingga apa, budaya itu maka susah kali masuk di Aceh. Tapi ini mungkin kita bisa antisipasi selanjutnya dengan kerjasama kita, kolaborasi bersama masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Iya, baik, luar biasa Pak Rusdi ya. Dan terakhir mungkin ke Pak Amin ya. Mungkin Pak Amin ini ya, ingin menyampaikan pesan apa nih Pak, untuk generasi muda juga nih ya, yang mungkin yang punya cita-cita menjadi pesepak bola profesional ya, ingin membawa nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional Pak. Silakan Pak Amin.
2: Ya, baik Pak Putra. Jadi sepak bola dunia ini 4 tahun sekali.
1: Iya.
2: Momentum ini harus kita manfaatkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rusdi, yang sudah kita sampaikan, terutama sekali adalah untuk ajang silaturahmi pemersatu bangsa, kemudian ekonomi, memajukan UMKM ya, dan edukasi bagi kita semua untuk melihat pemain-pemain terbaik dunia ya, dan bagaimana menjalankan sepak bola sportif. Kalau ini kita jalankan dan kita bisa ikuti, saya yakin sepak bola kita ini akan maju, lebih maju di masa yang akan datang. Tapi ada satu Pak,
1: silakan Pak.
2: Saya ingin menyampaikan pantun buah.
1: Oh iya, luar biasa nih, kita dengarkan pantun ya dari Pak Amin.
2: Jalan-jalan ke pinggir kali.
1: Cakep.
2: Jangan lupa petik delima.
1: Cakep.
2: Luar biasa Pak Putra RRI.
1: Cakep.
2: Bahas sepak bola Piala Dunia.
1: Wah, luar biasa. Ya pasti itu Pak Amin ya. Enggak perlu sendiri juga ya.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin. Amin. Terima kasih.
3: Iya. Mungkin ada pesan-pesan khusus, misalnya kita kan di sini kan jangan lupa kita masih daerah syariah.
1: Iya.
3: Ketika di kopi udah boleh membedah tempat salah, tempat wudhu mungkin.
1: Mungkin dia harus yang lebih strategis ya Pak.
3: Ya, biasa kan yang nonton tuh tengah malam selesai salah, tapi mereka akan menjaga tempatnya mulai isya.
1: Betul.
3: Jadi hal-hal syariat Islam tetap kita jaga, sehingga apa? Sehingga jadi contoh bagi daerah lain atau negara lain, ternyata Banda Aceh ini betul-betul syariat Islam itu terjaga.
1: Dan bersih juga gitu ya Pak ya?
3: Betul, itu utama kali kebersihan. Ya,
1: itu yang memang kita, apa namanya tuh, istilahnya ya, supaya orang luar itu tahu juga. Jadi memang betul-betul apa di Aceh ini dengan cara Islamnya dan juga dengan kebersihan kotanya betul, ya Pak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali. Dan ini karena waktu juga sangat singkat ini di pagi hari ini dalam Banda Aceh Menyapa dengan tema Aceh Sambut Pesta Bola Dunia 2026. Karena saat lagi kita juga mendengarkan Indonesia Raya nih Pak Amin dan Pak Rusdi. Terima kasih banyak Pak Rusdi ya, dari sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Kota Banda Aceh, dan juga Pak Amin juga terima kasih Pak Amin sebagai pengamat sepak bola sudah hadir di Studio Pro 1 di Banda Aceh. Nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dalam dialog seperti ini, saat ini seperti tema sepak bola. Semangat terus kita. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi Ini. Dialog Banda Aceh Pagi Ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, tentunya untuk Banda Aceh siang ini di edisi 8 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di siang hari ini, tentunya kami hadirkan sesaat lagi juga untuk Anda dialog kajian islami dengan tema Ibu Cerdas yang Dinanti Firdaus. Dan juga sudah hadir narasumber kita dari Divisi Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak DPW Wazing Aceh, yaitu Ustazah Alfiah Hasli Ramadan LCMAG. Pendengar, untuk Anda juga selain bisa Anda dengarkan seperti biasa dialog ini juga bisa Anda nonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live, dan nanti kami di pertengahan dialog juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung. Namun sebelum itu pendengar, kita hadirkan dulu satu lagu darinya Ahmad Dhani dengan judul Jika Cinta Allah. Selamat mendengarkan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog kajian islami. Kita akan berbincang terkait dengan topik Ibu Cerdas yang dinanti Firdaus. Dan pendengar, di siang hari ini kita bersama dengan Ustazah Alfiah Hasli Ramadan LCMAG. Selamat siang Ustazah.
2: Ya, selamat siang.
1: Gimana, sehat ya di siang hari ini?
2: Sehat.
1: Tadi pagi aktivitasnya juga berjalan dengan lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Oke, pendengar seperti biasa, ini dialognya juga bisa Anda nonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan nanti di pertengahan dialog, seperti yang tadi saya informasikan juga, akan kami buka kesempatan untuk Anda bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar mengenai dialog ini atau mengenai perbincangan kita. Bisa melalui line telepon di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852 8285 4445. Ustazah, kalau dalam perspektif Islam ya, gambaran ibu cerdas itu seperti apa sih yang disebutkan?
2: Oke, terima kasih kepada Khaira. Oke, pendengar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan menghirup udara yang segar pada siang hari ini. Dan salawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam berilmu pengetahuan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita membahas tema yaitu ibu cerdas yang dinanti Firdaus.
1: Benar.
2: Jadi lalu bagaimana nih menjadi ibu cerdas yang dinanti Firdaus? Sebelumnya kita ingin membahas kenapa kita memilih judul ibu cerdas yang dinanti Firdaus. Seperti kita ketahui bahwa ibu itu bukan hanya melahirkan manusia ke muka bumi ini, tapi ibu itu mempunyai tugas dan peran yang penting dalam mendidik generasi umat manusia. Terutama dalam Islam itu sangat diperhatikan. Seperti kita tahu dalam surah Al-Luqman ayat ke-14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Kami, artinya kami menyuruh umat manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya karena ibunya itu telah mengandungnya yang lemah yang bertambah-tambah dan juga menyapinya selama 2 tahun. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu telah melalui proses yang panjang dan proses yang sangat kuat untuk melahirkan umat manusia ke dalam muka bumi ini, yaitu wahnan ala wahnin. Itu artinya apa? Membawa lemah yang bertambah-tambah. Bagaimana kita ketahui bahwa mengandung itu merupakan proses yang sangat panjang, iya, dari awal trimester pertama sampai trimester ketiga. Lalu wa fisaluhu fi amaini, ya ini menyapihnya selama 2 tahun. Nah, ini bukan menyusui juga bukan pekerjaan yang mudah.
1: Iya, benar.
2: Nah, lalu dalam hadis juga dalam hadis Nabi juga bersabda apa? Ketika ada seseorang yang bertanya, barang siapa yang hendak yang berhak saya berbakti kepadanya, kata Rasul apa? Ummuk, summa ummuk, summa ummuk, summa abuk. Itu 3 kali menunjukkan seorang ibu yang harus kita berbakti, kemudian baru seorang ayah. Ini menunjukkan apa? Kedudukan seorang ibu dalam agama Islam itu sangat luar biasa. Juga karena pengorbanannya ini yang sangat tidak semua orang ya. Kalau misalnya nanti dibilang mengandung itu diberikan kepada laki-laki, mungkin laki-laki tidak bisa mengandung ya,
1: iya.
2: Karena secara medis juga kita ketahui bahwa ketika beban mengandung itu diberikan kepada laki-laki, bahwa laki-laki itu tidak mampu menahannya.
1: Iya, betul-betul.
2: Lalu disinilah peran perempuan, seorang ibu itu bukan hanya melahirkan dan juga mendidik umat manusia. Di sinilah kita mengambil kenapa ibu cerdas yang dinanti Firdaus. Nah, gitu dia Khaira.
1: Oke, baik. Tapi kalau dalam perspektif dunia yang sekarang, apakah masih ada ibu cerdas untuk generasi muda, Ustazah?
2: Tentunya banyak.
1: Ya, banyak.
2: Kita tahu bahwa cerdas di sini dalam perspektif Islam itu bukan hanya yang berpendidikan tinggi, yang bekerja, yang mempunyai penghasilan yang besar atau yang bisa berbicara lantang, tapi ibu cerdas itu adalah ibu yang bisa membawa keluarganya, membawa anak-anaknya itu ke supaya kenal dan cinta kepada Allah. Sebagaimana surah Al-Luqman ayat 13 ada Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutui Allah. Kenapa? Karena syirik itu merupakan kezaliman yang luar biasa. Ini menunjukkan apa? Seorang ibu yang cerdas adalah ibu yang bisa membawa keluarga, yang membawa anak-anak untuk mencintai dan mengenal Allah Azza wa Jalla.
1: Oke. Tapi kalau sekarang ini banyak banget ya yang dikaitkan kalau ibu cerdas itu harus sampai S3, harus sampai S2. Kalau misalnya tamatan SD, SMP, SMA katanya belum cerdas gitu.
2: Bukan. Seperti kita bahas tadi bahwa ibu yang cerdas itu bukan ibu yang berpendidikan formal ya, kita bilang tadi ya S3, iya, S2 itu kan pendidikan formal.
1: Iya, benar.
2: Tapi dia ibu cerdas itu mempunyai tiga ciri utama.
1: Apa aja itu?
2: Pertama adalah cerdas secara spiritual. Nah, cerdas secara spiritual ini apa? Dia, hubungan dia dengan Allah sebagai khaliknya, penciptanya itu baik. Baik dia dengan sholatnya, dengan puasanya, itu terjaga. Karena sebagai hadis, Rasulullah mengatakan bahwa jika perempuan itu menjaga waktu sholat lima waktu, kemudian dia berpuasa Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga ke pintu mana yang dia suka.
1: Masya Allah.
2: Itu dia cerdas secara spiritual.
1: Yeah.
2: Nah, jika cerdas secara emosional, yang kedua, ciri-ciri ibu yang cerdas itu cerdas secara emosional. Kita ketahui bahwa sekarang banyak yang ibu-ibu tantrum ya.
1: Iya.
2: Ibu-ibu yang emosionalnya ini
1: nggak bisa dikendalikan lagi, ya betul.
2: Ya, baby blues. Banyak kan kejadian sekarang, kita ketahui bahwa banyak yang ibu-ibu tuh baby blues dengan keadaan rumah tangganya, mempunyai newborn. Nah, bagi kami pribadi ini merupakan kecerdasan yang harus dimiliki oleh ibu. Nah, dia harus

0: ibu yang cerdas dalam mendidik anak itu, dia pertama kali harus mengenalkan siapa Tuhannya. Mm-hmm. Dia harus bisa membuat anak-anak itu cinta kepada Allah. Bagaimana dia membuat anak-anak cinta kepada Allah? Pertama, dia harus mencintai anaknya dengan ikhlas. Lalu ketika anaknya merasakan dia, oh ibu saya itu sangat mencintai saya. Nah, ketika anaknya merasa kalau misalnya ibu sangat mencintai dia, lalu ibu ini mengajari anaknya bahwa ada yang lebih mencintai kamu daripada saya, yaitu Allah dan Rasulnya. Disinilah peran ibu cerdas dalam mendidik anak. Ada tiga tadi poinnya, pertama adalah cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas dalam mendidik anak.
1: Oke, baik. Ustazah, tadi saya sedikit mengutip dari apa yang Ustazah sampaikan, bahwa seorang ibu itu harus mendidik anak dengan cara yang ikhlas. Ya, itu gimana sih, atau ada tipsnya, atau ada triknya, tipsnya seperti apa sih cara mendidik dan mencintai anak seorang ibu dengan ikhlas?
0: Ya, ikhlas itu kan terdapat dalam hati, kan? Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua perbuatan itu dia ada dari niatnya. Kalau niat kita sebagai ibu itu ikhlas mendidik anak untuk mengenalkan dia kepada penciptanya, maka Allah itu akan membantunya. Nah, ketika Allah sudah bantu, apalagi yang kita harapkan?
1: Iya, ya, betul.
0: Kalau sudah Khalik yang membantu kita, apalagi kita harapkan? Dan juga ibu itu ketika dia ikhlas dan mendapatkan anak itu tidak sesuai dengan dia mau, misalnya anak dia tantrum, bandel, itu kata Rasul juga ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Disinilah fungsi ibu yang tadi, cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Dia bukan memarahi anaknya yang tadi yang tantrum atau yang bandel tadi, malah dia mendoakan. Nah, disitulah letak keindahan Islam.
1: Iya, tapi kadang Ustazah, seorang ibu tuh gak bisa tahan emosinya.
0: Iya, disinilah PR kita sebagai ibu ya.
1: Berat banget ya rasanya.
0: Iya, makanya disitu kata Rasul, umuk summa umuk diyali. Karena memang posisi dan kedudukan ibu itu sangat sulit, sangat susah. Tidak semua orang bisa merasa mengemban amanah tadi.
1: Oke. Terus kalau kita lihat dalam konteks yang sekarang ini, Ustazah, banyak banget juga dari ibu mungkin yang menitip anaknya ke tempat-tempat tempat-tempat yang untuk bisalah mereka menggantikan posisinya sebagai seorang ibu juga, ya kan. Nah, apakah itu bisa menggantikan peran ibu juga dalam perspektif Islamnya?
0: Ya, dalam keadaan sekarang ya,
1: iya, betul.
0: Dunia modern, ibu banyak yang bekerja sehingga tidak bisa 100% waktunya diberikan untuk anak, lalu menitipkannya kepada suatu lembaga atau menitipkannya. Kita tidak bisa melihat kalau ibu itu salah yang menitipkan anaknya kepada lembaga atau sesuatu yang lain. Karena memang keadaannya mungkin dia single parent, mungkin dia harus mencari nafkah yang lebih, maka dia tidak bisa 100% full untuk anaknya. Lalu ketika itu terjadi, maka tanggung jawab sebagai ibu tadi, dia harus mencari tempat penitipan tadi atau lembaga yang memang dia yakin, dia harus cross check dulu bahwa lembaga tadi mengajarkan anaknya itu hal tauhid dan akhlak yang benar.
1: Tapi dia tetap masih dirindukan oleh Firdaus ya.
0: Insya Allah dirindukan Firdaus, karena dia usaha tadi,
1: usahanya
0: untuk mencari suatu tempat yang memang membawa anaknya kepada kepada iman dan akhlak yang baik. Nah, tapi ketika dia menitipkan, bukan berarti dia melepas tangan. Nah, ketika dia sudah pulang bekerja, lalu dia membiarkan anaknya sendiri, membiarkan anaknya main gadget tanpa menghabiskan quality time dengan anaknya.
1: Iya, betul.
0: Ya, itu jadi kesalahan ibu-ibu sekarang. Ketika dia sudah bekerja di luar, lalu ketika pulang dia malah asik dengan dunia ya sendiri sehingga meninggalkan anaknya. Itu yang menjadi kesalahan ibu-ibu modern.
1: Baiklah. Justrunya dia harus bisa meluangkan waktunya. Iya. Coba kita buka kesempatan Ustazah, barangkali dari pendengar kita juga ada yang ingin bertanya di 0651 44336 atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852

0: 0812-8545-4445. Ustazah, sambil kita tunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjutkan aja obrolan. Oke, coba kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Mari ya, dari
0: Montasi.
1: Iya.
0: Oke, sehat ya Kak Cut di siang hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Kayak sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan bertanyanya ke Ustazah langsung.
1: Iya, baik. Halo, Ustazah. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat pagi menjelang yeah. Siang ya.
1: Menarik sekali kan yang tadi paparkan tadi karena masalah ibu. Saya ibu, saya ibu, saya ibu kan. Itu aduh menarik sekali Ibu. Kalau bicara ibu kayaknya gimana ya? Enggak tahu bilang lagi. Karena ibu itu hebat sekali. Kan tadi sampaikan Umi tiap kali itulah ibu. Kemudian ibu itu masuk surga firdaus itu yang kita nantikan ya. Tapi keunggulannya seorang ibu di tubuh ibu punya rahim itu. Rahim itu kan laki nggak punya. Rahim itu kan nama Allah tuh. Rahmat rahim itu kan nama Allah. Tapi kelebihannya luar biasa. Itu kemudian lagi ibu mengandung 9 bulan ya. Luar biasa mencuri dua tahun itu. Itu gimana bu rahimnya itu di tempat ibu itu yang mengandung itu gimana? Jadi Allah itu mulia sekali atau gimana? Nabi pun mengangkat derajat harga bahu wanita dulu. Kalau sebelum Nabi itu lahir kan namanya wanita dibunuh hidup-hidup itu. Itu gimana ceritanya? Mohon penjelasan ya bu. Semoga ibu mendengar semua. Ini di sekolah lebih break ya kan.
0: Oke baik.
1: Itu aja ceritanya.
0: Iya.
1: Terima kasih,
0: Vera. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau nanggapi sekarang? Silakan, Ustazah.
2: Oke, tadi namanya Ibu?
0: Bucut Maria.
2: Jadi pertanyaannya sangat menarik ya, bagaimana rahim tadi dalam pandangan Islam ya?
0: Iya. Dan di sisi Allah
2: Subhanahu wa taala. Oke, kita menjawabnya dengan surah tadi, surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Jadi kami perintahkan kepada umat manusia itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya karena ibunya itu telah mengandungnya yang mengalami lemah yang berturut-turut dan juga telah menyusuinya atau menyapihnya selama 2 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang ibu itu sangat mulia di sisi Islam. Sehingga apa? Disuruh berbakti kepada orang tua. Kenapa? Disebutkan lagi. Karena proses dalam mengandung, kemudian menyusui sehingga menyapihnya selama 2 tahun, itu bukan proses yang mudah. Juga dalam hadis mengatakan summa ummuk 3 kali. Ini menunjukkan bahwa apa? Seorang perempuan yang telah melahirkan lalu mendidik anaknya sehingga anaknya itu menjadi orang yang taat kepada Allah, yang mengenal Allah dan Rasulnya, dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Seperti kita bilang tadi hadis, barang siapa perempuan yang salat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya dan mendidik anak-anaknya, dia dapat masuk dalam surga mana saja yang dia inginkan. Ini kan hal yang spesial yang Allah berikan kepada perempuan. Ini tidak dilakukan oleh laki-laki. Tidak diberikan kepada laki-laki. Nah, seharusnya kita sebagai perempuan ketika sudah diberikan keistimewaan tadi, kita manfaatkan keistimewaan tadi. Nah, tadi kita sholat 5 waktu tanpa sholat sunnah yang lain. Kemudian puasa Ramadan tanpa puasa sunnah yang lain. Nah, dia bisa masuk ke dalam surga manapun yang dia inginkan. Masya Allah, ini rahmat dan rahim Allah yang diberikan kepada umat manusia. Kalau kita pikir dosa kita kan lebih banyak daripada hal-hal yang tadi kan.
0: Iya, betul.
2: Tapi diberikan ketiga hal yang tadi, kita dapat masuk ke dalam surga yang manapun, itu suatu nikmat yang Masya Allah yang kita harus syukurnya.
0: Oke, baik. Tapi Ustazah, gimana sih cara seorang ibu itu bisa dicontohin oleh anak-anaknya sendiri?
2: Ya, salah satu kan natiqul hal afsahu min natiqil lisan. Kata pepatah Arab, yaitu dalam kita menasihati orang itu pribadi kita atau tingkah laku kita itu lebih bermanfaat lebih berefek daripada kita menasihatinya dengan lisan, dengan lidah kita. Jadi kita tidak bisa bilang, nak kamu sholat ya, kalau kamu tidak sholat nanti Allah marah.
0: Iya. Nah,
2: itu seharusnya ganti diksi yang tadi.
0: Keseringannya seperti itu tapi Ustaz ya.
2: Keseringan kita lihat ibu-ibu tadi kan, kamu sholat ya, kalau gak sholat nanti Allah marah, masuk neraka.
0: Iya betul. Nah,
2: itu kan mengajarkan bukan cinta kepada Allah, tapi takut gara-gara ada azab tadi. Seharusnya ibu menanamkan cinta dulu, baru tadi ada neraka, ada surga sebagai konsekuensi dari perbuatan kita. Nah, okay. Kita tidak bisa bilang kamu sholat ya. Kita sendiri kalau bisa ya, ada orang nasihati, kamu sholat ya, tapi dia sendiri tidak sholat.
0: Iya betul.
2: Jadi gimana tuh? Akhirnya seorang ibu yang cerdas tadi, itulah jadi cerdas secara spiritual. Ya. Dia harus mencontohkan. Oh, saya ingin anak saya sholat, maka dia harus sholat duluan. Oh, ingin anak saya puasa, maka dia puasa duluan. Oh, ingin anak saya bertutur kata dengan yang baik, lemah lembut, santun, maka ibu harus menanamkan hal tadi, mencontohkan hal tadi. Seperti dalam surah Al-Ahzab, ayat 21 mengatakan apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada pada diri rasul itu uswah hasanah, contoh yang baik bagi umat manusia. Kalau kita lihat kan panglima-panglima perang itu suruh prajuritnya berperang kan, tapi Rasul enggak. Rasul yang menjadi panglima perangnya, mencontohkan kepada umatnya sehingga umatnya itu mampu berperang dengan jihad fisabilillah, ikhlas kepada Allah. Nah, begitu juga kalau kita ingin anak-anak kita itu taat kepada Allah, kemudian anak kita ingin baca Quran tiap hari, maka kita harus duluan baca Qurannya. Itu dia, karena natiqul hal afsahu min natiqil lisan, memberikan contoh itu lebih baik daripada kita menyuruh dengan lidah.
0: Okay. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia yang sekarang ini yang super sibuk banget, jadi gimana itu seorang ibu bisa menyeimbangkan antara menjadi seorang ibu, kemudian harus mengurus rumah tangganya, mengurus juga pekerjaannya, sampai-sampai gak ada waktu seperti yang Ustazah katakan tadi juga.
2: Ya, seorang ibu itu juga tadi cerdas secara mendidik anak,
0: iya,
2: cerdas
0: betul.
2: Secara emosional. Nah, jadi emosional itu apa? Membagi kehidupan, waktu tadi manage, manajemennya harus mantap. Ketika dia ada waktu untuk dia sendiri, ada waktu untuk anak-anaknya, ada waktu untuk dia mengurus rumah, mengurus suami. Nah, di situ letak kecerdasan ibu, dan itu saya yakin tidak dimiliki oleh laki-laki karena itu memang sudah Allah berikan kelembutan tadi kepada perempuan, sehingga kita lihat kalau misalnya anak yang nangis tengah malam itu yang bangunkan ibu, ibu. Karena memang sudah Allah ciptakan seperti itu. Ibu itu lebih memiliki rasa empati yang lebih kuat daripada ayah. Jadi bagaimana kita membagi tadi? Dengan kecerdasan emosional tadi, kita bisa membagi antara waktu untuk pekerjaan, misalnya ibu yang bekerja, kemudian membagi waktu untuk anak-anak, keluarga, dan lain-lainnya. Itu dia.
0: Okay, berarti balik lagi ke pribadi seorang ibu masing-masing dalam mengatur waktu ya. Okay, Ustazah, ini menarik banget untuk pembahasan kita di siang hari ini, dan kita jeda dulu sejenak. Ustazah, siap, nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kajian Islami.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Inspirasi.

Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog kajian islami dengan tema kita Ibu Cerdas yang dinanti Firdaus. Dan tentunya kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dan dialog ini tentunya masih bersama dengan Ustazah Alfia Hasli Ramadan LCMAG. Ustazah, di tengah teknologi yang super canggih dan dunia modern ini, apa sih tantangan yang dirasakan oleh seorang ibu dalam mendidik anaknya?
2: Oke, ini pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan ya. Bagaimana seorang ibu itu menghadapi tantangan yang di dunia yang modern ini semuanya serba canggih, dunia gadget yang tiap hari anak-anak itu dia harus memegang gadgetnya, terutama sekarang waktu belajar pun semuanya informasi di HP.
1: Iya betul.
2: Itu seorang ibu itu harus cerdas dalam emosional tadi, ketika dia bisa mengatur emosi dia, mengatur emosional dia untuk mendekati anaknya. Karena jika anak itu dilarang, maka dia akan penasaran ketika dia dilarang.
1: Kenapa?
2: Kenapa?
1: Iya.
2: Akhirnya dia mendekati gadget tadi. Tapi mencoba untuk mendekati dia secara emosional sehingga dia bisa curhat, sehingga apa yang dia lihat dalam gadget dia itu tanyakan kepada ibunya. Jadi harus mendekatinya secara emosional sehingga ibu itu mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang gak boleh main HP.
1: Iya betul.
2: Gak boleh ini, gak boleh lihat ini, gak boleh lihat itu. Ketika dilarang, anak-anak itu seringnya apa? Dia penasaran dengan apa yang dilarang tadi. Sehingga dia membuka di belakang ibunya. Tapi kalau ibunya mengatur, kayaknya ibunya, kamu mau lihat apa? Oh ini cantik ya. Didampingi oleh orang tua. Karena kita dalam masa sekarang itu tidak bisa meng-cut off gadget itu secara total. Tidak bisa. Karena ya memang dunia kita seperti ini sekarang, tidak
1: betul.
2: Bisa tanpa gadget. Tapi peran orang tua di sini sangat berpengaruh. Ketika orang tua, oh jam segini sampai jam segini kamu belajar ya, selanjutnya segini kamu boleh main, kamu bisa lihat video YouTube dan lain-lainnya. Inilah peran orang tua tadi. Tidak bisa di zaman pendidikan VOC ya. Orang-orang bilang sekarang kan zaman VOC nggak bisa lagi. Karena anak-anak sekarang dia lebih penasaran, kreatif, dia lebih curious. Jadi disinilah penting ibu yang cerdas, dia menggunakan pendekatan emosional dengan anaknya.
1: Oke, okay. Ustazah, ini sangat sering ya kalau kita dengar surga itu ada di telapak kaki ibu, ya benar. Dan itu gimana sih caranya Ustazah biar kita sebagai anak juga mendapatkan surga yang ada di telapak kaki ibu kita sendiri?
2: Seperti kita tahu bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, bukan berarti nanti di surga dijunjung kakinya. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi, karena anak-anak dibilang surga di bawah kaki ibu, jadi dilihat mana surga.
1: Iya, betul.
2: Enggak, maksudnya surga itu di bawah kaki ibu adalah kita harus menaati. Kita tidak boleh menyakiti ibu. Kata Allah dalam Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan uff. Uff saja.
1: Iya.
2: Kalau kita sekarang bukan uff ya. Malah mama bilang A, ibu bilang A, kita jawabnya A B C D E.
1: Panjang dan melebar ya.
2: Iya. Kata-kata uf aja tidak boleh dalam Al-Quran. Lagi lebih daripada dua huruf tadi.
1: Iya, betul.
2: Jadi arti al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah kaki telapak kaki ibu. Kita tidak boleh menyakiti ibu. Kita harus menaati apa yang ibu bilang. Karena seperti kita tahu tadi, Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa menjadi itu ibu itu bukan tugas yang mudah. Beliau telah melewati perjalanan yang panjang untuk melahirkan kita, mendidik kita. Itu dia al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
1: Oke, bukan berarti kita harus melihat surganya langsung di telapak kaki. Ya. Nah, sebenarnya ustazah, antara ibu dan anak itu apakah harus dijadikan sebagai teman atau memang kaku sebagai seorang ibu dan anak?
2: Ya, ini sudah dijelaskan dalam hadis ya. Mm-hmm. Salah satunya itu adalah muru auladakum bisalah wahum ala abna'i sab'a sinin. Jadi perintahlah ke anak kalian itu salat dalam waktu ketika mereka umur 7 tahun. Nah, ketika mereka itu dalam 7 tahun itu disuruh untuk memerintahkan mereka untuk salat. Namun ketika 10 tahun itu mereka tidak mau salat, maka di situ disuruh pukul. Nah, pukul ini bukan berarti pukul yang pukul yang mendidik maksudnya. Di sinilah dalam awalnya proses dari 1 sampai 7 tahun itu mengenalkan mereka asma, nama-nama, pendekatan yang lebih hati ke hati. Lalu ketika umur 7 tahun, mereka kan sudah mulai penasaran A, penasaran B. Yeah. Jadi situlah mulai kita untuk mengarahkan. Namun ketika 10 tahun mereka tidak mau, disuruh pukul. Nah, pukul ini pukul yang mendidik maksudnya. Lalu ketika di atas 10 tahun, kita harus menemani anak. Di sini mulai menjadi teman.
1: Oh, teman. Nah, okay.
2: Ada prosesnya nih. Dari proses
1: enggak instan langsung ya.
2: Iya. Karena kita sudah mengajari anak tadi dari 1 sampai 7 tahun, kemudian 7 tahun kita sudah mengajari salat, 10 tahun sudah mulai disuruh pukul.
1: Yeah.
2: Namun ketika sudah memasuki remaja, kita bilanglah kalau sekarang itu di tingkat SMP, itu tidak boleh lagi kita memukul, memarahinya. Kita harus menjadi teman bagi anak. Nah, karena kalau kita tidak menjadi teman, kalau misalnya ayah kepada anaknya tidak memberikan kasih sayang, maka anak-anak tadi, khususnya anak perempuan, dia akan mencari cinta dan kasih sayang kuat
1: di luar.
2: Iya. Nah, ini yang menjadi bahaya.
1: Bahaya di sini. Artinya berarti peran seorang ibu dan anak itu berlaku layaknya seorang teman.
2: Iya, ketika dia sudah menginjak waktu dewasanya.
1: Dewasanya, saling cerita, harus terbuka. Iya. Tapi saya penasaran juga, ustazahnya sudah menjadi seorang ibu kah?
2: Belum.
1: Oh, belum. Oke, baiklah. Nah, ustazah, ini juga tidak sedikit ya, kadang seperti yang ustazah katakan tadi, bahwa seorang ibu merasakan yang namanya baby blues, kecapean, lelah, dan mungkin kurang percaya diri juga ya dalam mendidik anaknya. Nah, ada gak sih dalam Islam motivasi untuk para ibu agar tetap kuat dan juga sabar dalam menjalankan amanah?
2: Ya, kami jawab dengan ayat Al-Quran. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'as sabirin. Ayat pertama, kemudian ayat lainnya, wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Artinya yang ayat pertama tadi, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian ayat kedua itu, apa yang kamu persembahkan dalam hal kebaikan, maka kamu akan mendapatinya nanti di hari akhirat. Nah, kalau kita tadi ikhlas, hadis lagi, innamal a'malu binniyat. Ketika kita ikhlas melahirkan manusia, kemudian kita mendidik generasi selanjutnya, kita ikhlas kepada Allah, maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan tadi. Kalau tak di dunia, di akhirat. Dan di akhirat itu lebih kekal. Maka kita inginkan kebaikan tadi di akhirat. Lalu innallaha ma'as sabirin. Ketika kita mendapati kesusahan, kepayahan, kesulitan dalam mendidik anak atau melahirkan anak nanti, maka kita ingat innallaha ma'as sabirin. Kita sabar. Sehingga ketika sabar, emosi kita kan sudah teratur.
1: Iya, betul. Ya,
2: itu dia. Innamal a'malu binniyat. Ketika niat kita lillahi ta'ala, maka semuanya insya Allah mudah.
1: Oke, balik lagi ke niat.
2: Iya.
1: Kalau nggak niat berarti gimana ustazah?
2: Niat bukan berarti kita ucapkan. Kita ucapkan, oh, saya ini ingin
1: mungkin ada
2: karena ini.
1: Karena terpaksa juga ustazah.
2: Terpaksa kenapa coba?
1: Terpaksa dalam mendidik anak, terpaksa dalam memberikan anak motivasi agar hidupnya lebih baik lagi. Nah, seperti apa itu? Apakah dia masih layak untuk mendapatkan firdausnya?
2: Ya, semuanya itu tergantung niat. Tapi kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka kita harus meminta pada selain Allah. Apa yang kita minta kepada selain Allah? Jadi memang harus niatnya. Karena kalau sudah niat, lillahi ta'ala, maka ketika ada kesusahan di jalan, kita ingat lagi, oh ini Allah yang kasih, maka akan ridha kita. Kan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Kata Al-Qur'an dalam atau Allah dalam Al-Qur'an bahwa kita ingin berharap menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa kita ingin mendidik anak tadi? Karena kita takut kalau ini amanah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasul. Semua orang itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia miliki.
1: Iya.
2: Iya. Maka ketika kita diamanahkan mempunyai anak, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban tadi.
1: Oke, baik. Ya, menjelang sesi terakhir juga nih, Ustazah. Ustazah juga sebagai dari Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPW Wazin Aceh. Dan bagaimana sih peran organisasi atau komunitas perempuan dalam memberdayakan para ibu agar semakin cerdas dan berdaya dalam keluarga serta masyarakat?
2: Ya, peran organisasi ini merupakan peran bid'ah lingkungan. Karena mungkin kita lupa, kita pribadi pun sebagai manusia ketika kelelahan, kecapean kita lupa. Tapi kalau jika ada organisasi, jika ada lingkungan yang mengajak kita, memotivasi kita, sehingga kita teringat lagi nih, walaupun misalnya kita udah belajar, saya kita udah belajar, oh sabar itu penting. Tapi kalau tidak ada lingkungan, organisasi yang mengajak kita, maka kita lupa. Disinilah pentingnya organisasi atau lingkungan untuk mengajak kita kepada kebaikan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fata'awanu 'alal birri wat taqwa." Nah, itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Inilah kita peran organisasi tadi. Maka kami dari Wazin, ya, Ikatan Alumni Timur Tengah Perempuan, jadi ingin mengajak kawan-kawan menghadiahkan beberapa seminar. Kami juga mempunyai beberapa seminar, beberapa edukasi kelas dalam hal agama, supaya sama-sama kita mengajak para-para perempuan itu, mereka bukan hanya duduk di rumah, tapi mereka selain mendidik anak, juga dia bisa mengajak kawan-kawannya, para perempuan ini untuk berjuang. Seperti kita tahu bahwa khususnya di Aceh, ya, khususnya di Aceh, Cuk Nyakdin, Cuk Mutia, itu semua dari Aceh. Kita harus melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau.
1: Oke, baik. Terakhir Ustazah di siang hari ini, dan mungkin pesan atau nasihat juga dari Ustazah, walaupun Ustazah belum merasakan yang namanya jadi ibu, ya. Pesan yang ingin Ustazah sampaikan untuk para ibu di luar sana yang terus berusaha menjadi ibu yang lebih baik di mata anak-anaknya, bahkan ibu yang dirindukan oleh surga Firdaus.
2: Kami ingin menutupnya dengan sebuah hadis. Hadis dari Baihaqi, haqqul walad ala walidihi, yang pertama itu ayuhassin ismahu, yang kedua ayuhassin adabahu, yang ketiga ada wa yuallimahul kitabah. Jadi hak anak terhadap orang tua itu ada tiga. Yang pertama, menamainya dengan nama yang baik. Kemudian yang kedua, mengajarinya dengan adab yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengajarinya kitabah. Kitabah ini menulis. Maksudnya apa? Mengajari ilmu-ilmu. Nah, banyak sekarang orang-orang itu menuntut anaknya untuk berbakti kepada orang tua.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang orang tua itu lupa haknya terhadap anaknya. Nah, kadang-kadang orang tua itu ingin anaknya itu supaya menjadi alim, supaya menjadi orang terkenal, atau supaya menjadi orang yang taat. Tapi dia lupa haknya. Nama yang mungkin nama yang tidak baik diberikan,
1: ya, betul.
2: Atau misalnya dia tidak mengajari anaknya adab yang baik, atau dia tidak mengajari, tidak memberikan anaknya kepada pendidikan agama yang benar. Nah, jadi kami ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus mulai pada diri sendiri. Ibda' min nafsik, mulailah dari diri kalian sendiri. Jika kita ingin anak-anak kita itu menjadi orang yang taat, maka kita dulu harus menjadi perempuan ibu yang taat. Jadi itu sih yang dari kami, supaya kita sama-sama berdoa. Rabbi ja'alni muqimah salati wa min zurriyati, dalam surah Ibrahim. Kita Nabi Ibrahim mengatakan apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimah salah, jadikanlah saya menjadi orang yang menegakkan sholat wa min zurriyati, dan juga keturunan dan anak-anak saya. Jadi kita sama-sama berusaha lalu berdoa kepada Allah supaya kita dan keluarga kita dan anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Masya Allah. Oke, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan ibu-ibu di dunia ini, bahkan calon ibu nantinya, bisa mendapatkan surga Firdaus di sisi Allah. Dan untuk mendapatkan surga Firdaus itu, bagi seorang ibu harus ada 3 ciri-ciri utama tadi ya. Yang pertama, paham spiritualnya, kemudian emosionalnya, dan yang ketiga, pintar dalam mendidik anaknya. Oke. Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda sudah mengikuti dialog ini. Dan untuk Anda juga yang belum sempat Anda ikuti, boleh Anda nonton kembali nanti di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Ustazah, terima kasih di siang hari ini sudah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan terrealisasikan ya. Oke, sampai ketemu di dialog kajian islami selanjutnya Ustazah. Assalamualaikum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Valia.

0: Dengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa melepas bahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Elia Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the
2: memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki, dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus bermain dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RI terus mengudara.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala. Nikmati info, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Deep Talk Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan perdebatan G-Ball, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan visual review dan analisis. Nikmati juga pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari jelang Piala Dunia 2020 dah. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar stadion Play, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: atas kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, I'm super happy to be through.
0: Saya sangat senang bisa lolos. Ia pertandingan sehebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia pertandingan sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga.

lawannya sepanjang pertandingan. Melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris. Tentu bagus dia melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, menghadapi tenis Romania Sorana Cristea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kay Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menambahkan 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini dan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporan.
1: Sebagai tim nasional, kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki kualitas kuat di level Asia. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal.

Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.

0: kesempatan tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah. Saya yakin maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran keamanan di mana komersial maupun yang non komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kunci saya, pegang kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2.

0: akhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, kita bisa menang hari ini. Dan juga di kita harus menang.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Bandung Arena. Pelita Jaya akan membalikkan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

107,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay. Namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 di siang hari ini, ada juga dari sebagian kita disibukkan dengan kerjaan. Mungkin ada juga yang udah menjemput anak pulang sekolah, terus ada juga yang masih berdagang dan juga yang masih memasak atau bahkan masih rebahan juga sambil scroll TikTok ya. Tapi walaupun sesibuk apapun pekerjaan Anda di siang hari ini atau aktivitas Anda di siang hari ini pendengar, tentunya kami tetap menyuguhkan untuk Anda informasi yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, di mana hari ini ternyata LPP RRI Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh menggelar kegiatan uji kompetisi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-32 jenjang muda di Auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh. Dan pendengar, kegiatan ini berlangsung mulai dari hari ini hingga besok di 9 Mei 2026. Nah, ada sebanyak 24 peserta mengikuti UKWR tersebut, dan nanti para peserta berasal dari RRI Banda Aceh, Melabu, RRI Takengen, RRI Loksmawe, dan juga Studio Produksi Sabang dan Studio Produksi Aceh Singkil. Nah, untuk UKWR angkatan 32 ini, pendengar, jenjang muda menghadirkan sejumlah penguji, diantaranya anggota Dewan Pengawas RRI Enderiman Butar-Butar, kemudian juga Kepala RRI Denpasar Bapak Taufan Pamungkas Mahendra Jaya, serta Kepala RRI Melabu Haris Fadilah, dan juga Koordinator RRI Sabang Bengkalis Sri Mawarti. Nah, pendengar, untuk ini juga ternyata turut juga hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti dan perwakilan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom LPP RRI. Kemudian untuk kegiatan UKWR ini, pendengar, dibuka langsung oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo secara virtual melalui Zoom Meeting. Mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi ini selengkapnya, bisa Anda bacakan di portal resmi kami rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada di siang hari ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk edisi 8 Mei 2026 juga bertepatan dengan 20 Dzulkaidah 1447 Hijriah. Dan pendengar, nantinya kita juga akan mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan untuk hari ini yang akan menjadi imam yaitu Tengku Muzakir Ar-Rahman, sedangkan yang menjadi khatib nanti untuk sholat Jumatnya yaitu Walid Haji Muhibban HM Hajat. Beliau merupakan pimpinan Dayah Bustanul Huda Al-Aziziyah. Dan pendengar, untuk muazin yang pertama yaitu Tengku Haji Takdir Feriza, sedangkan untuk muazin yang kedua yaitu Tengku Haji Hamri Yunus, dan untuk naib imam yaitu Tengku Haji Salman Syarifuddin, sedangkan untuk kari yaitu Tengku Firmansyah. Dan pendengar, tentunya untuk tata laksana sholat Jumat ini juga bisa Anda pantau melalui streaming yaitu atau YouTube Masjid Raya TV. Dan tentunya sambil kita menunggu pelaksanaan dan tiba waktunya sholat Jumat, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga nanti pengajian muratal yang sudah kami siapkan di playlist Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Alhamdulillah al-wahhabil atiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indahal fawza wan najah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segenap puji syukur senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang hingga pada hari ini kembali kita dapat hadir di dalam rumah Allah, masjid kebanggaan kita bersama, dalam rangka kita menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, manusia terbaik yang Allah pilih, yang dimana awal dari kejadian alam ini adalah dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam semoga Allah sampaikan pula kepada para sahabat-sahabatnya, keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat merupakan generasi terbaik Islam yang telah begitu banyak mendapatkan pujian-pujian dari Allah maupun Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para hadirin yang berbahagia, Allah kenang bahwa para sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang benar-benar teguh dalam keyakinan dan keimanan, orang yang telah siap berjuang, berhijrah, menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya menyatakan, di antaranya adalah Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah rela kepada para mereka sahabat. Waradu'an sebagaimana mereka rela dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pula di antara sifat yang lain Allah kenang di dalam Al-Quran. Sifatnya para sahabat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersifat ruhama ubainahum. Mereka saling kasih sayang di antara sesama. Peduli dengan sesama. Namun asyidda'u 'alal kufar. Mereka orang-orang yang tegas, yang jelas, yang bersikap keras dan tegas terhadap kafir-kafir dan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula selawat dan salam kepada para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Seterusnya juga kepada para ulama-ulama, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Para hadirin yang dirahmati Allah, tiada berlebihan kita berdoa dengan mengucapkan selawat dan salam pula kepada para ulama. Karena Nabi menyatakan, falaulal ulama laqad dhalla ummati. Sekiranya bukan peranannya para ulama, sungguh umatku itu hidup dalam keadaan kesesatan, kata Nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah, siapa mereka itu ulama? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir menyebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya-hanya yang benar-benar takut akan Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, kata Allah. Ulama adalah jamak dari kalimat alimun, orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, akhlak dan kepribadiannya jelas, yang sehingga disebut dengan ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan menyebutkan dengan kriteria dari ulama tersebut, ataupun bahagian dari ulama ataupun orang yang alim itu ada tiga. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang kedua, alimun billah wa laisa bi alimin bi amrillah. Dan yang ketiganya adalah alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Orang yang berilmu itu ada orang yang sangat dalam mengetahui dan ma'rifatnya dia kepada Allah, dan pula mengetahui dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Ada orang yang alimun billah, dia kenal dan tahu, ma'rifah pula dia kepada Allah, tapi laisa bi'alimin bi'amrillah, tidak mengerti dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah alimun bi amrillah wa laisa bi alimin billah. Cuma hanya tahu batasan dan aturan tapi tidak kenal dengan Allah. Sementara yang Allah maksudkan dari ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama adalah mereka orang-orang yang arif billah. Mereka orang-orang yang sangat mengerti dan mengetahui dengan Allah, memahami ilmu-ilmu kalam yang mendalam, mengerti dengan ilmu tauhid yang memadai, bahkan sangat memahami sehingga syubhat-syubhat tentang ilmu tauhid tersebut mampu mereka atasi, mampu mereka pecahkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar arif billah, tapi alimun bi awamirillah. Mereka juga sangat alim, sangat mengetahui dengan batasan-batasan dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga Allah katakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya benar-benar orang yang ada pada diri mereka khasyah kepada Allah, di antara hambanya itulah orang yang alimun billah
wa alimun bi awamirillah. Orang yang alim dengan Allah, alim pula dengan segala batasan-batasan Allah, yang sehingga mereka bersikap tiada yang mereka takuti, tiada yang mereka waspadai, tiada yang mereka hiraukan, illallah, melainkan karena Allah. Maka sikap ulama yang berani berkata benar, walau kana murran, meskipun kadang pahit harus dihadapi, inilah orang karena rasa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebut dalam hadisnya, sesungguhnya ulama-ulama umatku, kata Nabi, ka'ambiya ibani Israel, perumpamaan bagaikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Betapa banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang mendapatkan cacian bahkan dihabisi karena menegakkan kebenaran. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita kembali berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat, di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan-bulangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12, sebagaimana ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang di mana di antara 12 bulan tersebut 4 merupakan bulan-bulan haram. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengisi dengan sedikit mau'idah. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi khatib sendiri. Demikian pula hendaknya sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan temanya adalah keistimewaan bulan-bulan haram. Para hadirin yang dirahmati Allah, 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah, yang pertama bulan Zulqa'dah, keduanya Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Sementara satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang penuh kelebihan dan keistimewaan. Di mana di dalam ayat tersebut Allah menyambung, Zalikad dinul qayyum, inilah ketetapan agama yang lurus, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali di bulan tersebut kamu mendzalimi diri kamu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan-bulan haram itu bulan istimewa. Keistimewaannya yang banyak dan luar biasa. Dari itulah hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan di bulan-bulan haram ini, baik dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun bulan Rajab, untuk meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula menghindari, menjauhi dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meskipun hal itu pun juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain, tapi beda nilai, baik itu balasan pahala dari amal maupun juga tindakan bahaya azab dosa dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, Zulqa'dah, yang wajah tasmiyahnya ataupun alasan penamaan dengan Zulqa'dah, merupakan bulan untuk jeda, bulan piyuh. Qa'dah asal kata dari qu'ud, bulan dua, istirahat. Bahkan di bulan yang 4 ini Allah melarang umat Islam untuk mengangkat berperang melawan musuh, kecuali memang sudah duluan diserang.
karena memang bulan ini sangat terhormat, bulan ini sangat mulia, yang dimana amal-amal saleh yang kita lakukan di empat bulan tersebut nilainya sangat-sangat beda dengan amalan yang kita lakukan di luar dari bulan empat ini. Zulqa'dah adalah bulan ketenangan, bulan untuk istirahat, bulan untuk persiapan-persiapan kepada bulan haram yang selanjutnya, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah maupun sebulan sebelumnya, ini adalah tiga bulan yang masuk dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Allah sebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumas, bahwa haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan, mulai daripada Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Yang sehingga hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji, andaikan mereka melakukan awal daripada ritual ibadah haji, maka sudah bisa dan boleh bila sudah memasuki daripada bulan Syawal yang disebut dengan miqat zamani. Masanya untuk memulai haji kajir mulai daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah sampai 10 hari bulan Zulhijjah, yang dimana mengambil miqat awal artinya semakin lama dalam ibadah menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun protap dan prosedur pemerintah dilaksanakan ibadah haji biasanya menjelang daripada keberangkatan melaksanakan wukuf di tanah Arafah. Yang kedua dari bulan haram adalah Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah, telah dipanggil untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, namun kita yang berada di kampung, tayong hanata jak hanata berangkat, atau memang kita sudah mempunyai giliran sebelumnya, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita tunaikan di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa ini, yaitu di bulan Zulhijjah. Di antaranya hadirin yang berbahagia, keistimewaan dan amal yang sangat lebih nilai di bulan Zulhijjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berpuasa dari sejak awal ataupun 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah itu adalah amalan yang paling istimewa. Atau setidaknya hadirin yang berbahagia, kadang hanya kita lakukan dari awal Zulhijjah, namun dapat kita lakukan di hari ke-9 maupun hari ke-8 maupun hari ke-9 dari bulan Zulhijjah itu sendiri, yaitu hari Tarwiyah dan Arafah. Di mana berpuasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji adalah sebuah ibadah puasa yang nilainya dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan sampai 2 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah, ibadah spesial lainnya yang ada di bulan istimewa Zulhijjah adalah berkurban. Ya, di mana kurban berasal dari kata kalimat qaraba, yang maknanya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan sebuah wujud dari bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk materi, kemampuan-kemampuan finansial yang kita miliki, mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkorban. Karena korban sendiri memiliki hikmah-hikmah yang begitu banyak. Di antaranya hadirin yang berbahagia, disebutkan bahwa salah satu di antara hikmah berkorban itu adalah dekatnya kita dengan Allah, di mana Allah tidak memandang hamba kepada harta dan rupa, akan tetapi yang Allah lihat adalah walakinin duru ila a'malikum wa qulubikum, yang dilihat adalah kepada hati dan sikap amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah pilih kita menjadi orang kaya, Allah telah berikan kesempatan kita menjadi orang berada,
Neu harta sajan, tapi hana persoalan dengan je urang kaya, bah kaya bandum, asalkan kekayaan itu selalu dihiasi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur adalah berkorban dengan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula hikmah dari berkorban lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hewan-hewan kurban tersebut sebagai kendaraan perjalanan mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja yang hidup kita terbatas, ruang gerak kita terbatas, perjalanan kita yang terbatas, fisik kita terbatas, tapi kita yang selalu tak persiapkan sarana-sarana kehidupan, kendaraan-kendaraan yang memadai dalam berbagai kebutuhan dan keperluan. Bayangkan perjalanan jauh, perjalanan yang begitu dahsyat dengan segala tantangan yang luar biasa, butuh kita dunia berkendaraan, akhirat juga terutama. Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzimu dahayakum, besarkanlah kurban-kurban kamu, fa innahwa matayakum yaumal qiyamah, karena memang binatang-binatang kurban itu akan menjadi kendaraan yang kamu tunggangi nanti dalam perjalanan mahsyar di hari kiamat. Di antaranya lagi hadirin yang berbahagia adalah ibadah istimewa di bulan yang istimewa Zulhijjah, kurban itu hikmahnya adalah kebudian di antara sesama. Kita yang ingat tegap, nah orang di sekitar kita yang fakir, yang miskin, yang butuh uluran dan perhatian. Baik sampai ura-ura raya kurban, hari nahar tidak ada yang berkurban. Hari tasyrik yang maknanya hari tasyrik urau ade-adefi hanamu pu ade selain bayah ade ego, bahkan karena memang tidak ada yang berkorban. Kepedulian ini penting karena Rasulullah menyatakan innal udhiyata min a'malil mundiyah, bahwa korban itu kata Nabi merupakan amalan-amalan yang dapat melepaskan tunji sahibaha min syarid dunia wal akhirah, dapat melepaskan pemiliknya dari kejahatan dunia dan akhirat. Idonya hai tampi kalam di belah mata ke kita yang kaya, han dicaci dan han dipegah macam-macam pekan, karena kita punya harta dan peduli kepada sesama. Akhirat pun akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan haram lainnya adalah bulan Muharram, merupakan bulan pertama dari kalendernya Hijriah, penuh dengan kebesaran-kebesaran, penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah hadirin yang berbahagia, suksesnya yaitu menyelamatkan diri Nabiullah Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentera bala tenteranya. Demikian pula dari sejarah-sejarah yang lain yang terkandung di bulan Muharram, Ashura, sebuah peristiwa kenangan yang ada di dalam Islam. Demikian pula dengan bulan Rajab yang di mana persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. Empat bulan yang haram ini istimewa, dan demikian pula seperti istimewanya bulan Ramadan yang merupakan bulan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pahami dan lebih mendalami pengetahuan tentang keistimewaan Ashhurul Haram ini akan membawa kita untuk lebih meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan. Demikian pula untuk menjadikan diri orang-orang yang benar-benar bersikap peka, menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Karena kalaupun kita kadang terbiasa dengan hal-hal perbuatan yang terlarang, tapi jauhilah larangan itu di bulan haram ini. Karena tindakan azab yang Allah berikan jauh lebih sangat pedih dari bulan-bulan yang dilakukan di bulan yang lain. Semoga selalu kita dilindungi dan diberikan taufik hidayah Allah dalam menjalani kehidupan dunia yang sekali menjadi kehidupan abadi akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Astaghfirullah wa antazinu sawu sufu fakum sulli fadal lima dirakah. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sari berita. Pendengar, jemaah kloter 3 embarkasi Aceh sudah diberangkatkan, didominasi asal Aceh Barat. Berita lainnya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengimbau kepada pelaku usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Parmizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
3: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan jauh dari petugas, perlu koordinasi, menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal melaksanakan ibadah haji.
2: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
4: Kesalahannya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stok berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus meningkatkan.
2: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengimbau kepada pelaku usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindak Kop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil mengimbau kepada seluruh usaha distributor atau pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi atau HET. Penegasan tersebut diungkapkan PLT Kepala Disperindak Kop Aceh Singkil, Saprijal.
6: Kalau sanksi memang beberapa kali kami tegur secara lisan, artinya teguran itu dalam arti menekankan sama distributor kita harga selalu dijaga, jangan sampai di atas head yang terlalu tinggi sehingga masyarakat jangan resah. Itu upaya kami selalu dalam sidak maupun dalam hari-hari di lapangan, Pak.
5: Dengan harapan, tambah Saprijal, melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil, yakni sebesar Rp15.700 per kemasan, tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak goreng yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yaitu minyak goreng Minyak Kita. Kemudian Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng Minyak Kita tersebut di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sebelumnya mereka bersama dengan tim Saber Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha distributor dan pedagang. Seperti diketahui, khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga minyak kita, para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual senilai 21 sampai dengan 22 ribu per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium, seperti minyak Sanko, Filma, dan Bimoli, saat ini dijual sebesar 22 hingga 24 ribu rupiah per liter. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, Polda Aceh gelar Rikes Berkala 2026 di Polres Benar Meriah secara penyeluruh. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala tahun anggaran 2026 sebagai upaya menjaga kesiapan fisik dan kesehatan personil dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cahy Dwi Susanto SIK MIK melalui Kasidokes Polres Benar Meriah Ibda Kalimasuri menyampaikan pemeriksaan kesehatan berkala ini merupakan langkah preventif untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan personil. Adapun sasaran kegiatan meliputi pejabat utama dan para perwira Polres Benar Meriah, personil yang memiliki riwayat penyakit kronis atau menahun, seluruh personil dan ASN Polres Benar Meriah serta personil Kompi 3 dan 4 Batalion Besat Brimob Polda Aceh.
8: Polres Benar Meriah yang telah kami screenkan untuk mengikuti Rikesla pada hari ini. Rekan-rekan silakan ikuti urutan dan tata tertib yang sudah diberikan oleh panitia.
7: Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan tim Bidokes Polda Aceh, Kasidokes beserta staf Sidokes Polres Benar Meriah serta dokter mitra klinik Polres Benar Meriah. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, diantaranya pemeriksaan darah terhadap 162 orang, urin 161 orang, toraks 160 orang, treadmill 3 orang, EKG 161 orang, odontogram 163 orang, MMPI 163 orang, serta pemeriksaan fisik terhadap 163 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, sebanyak 164 personil dan ASN Polres Benar Meriah serta personil Kompi 3 dan 4 Yon B Satbrimob Polda Aceh telah mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala dengan tertib dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kota Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sejak Rabu kemarin. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
9: Antrian panjang kendaraan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar terlihat di SPBU kawasan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sejak Rabu kemarin. Antrian puluhan kendaraan yang didominasi truk dan mobil angkutan barang sudah memadati area SPBU sejak subuh hari untuk mendapatkan solar. Hingga menjelang siang, antrian panjang tersebut masih terus terlihat dan belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Para sopir terpaksa mengantri selama berjam-jam demi memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama operasional mereka. Yakut, salah seorang sopir kepada RRI, mengaku kondisi ini sudah beberapa hari terakhir terjadi. Ia menyebutkan kelangkaan solar di sejumlah SPBU menjadi penyebab utama terjadinya antrian panjang. Yakut berharap persoalan ini cepat teratasi oleh pemerintah.
10: Abang, dengan abang siapa, bang?
11: Yakut, bang.
10: Ya, ini ngantri udah berapa lama nih, bang?
11: Mengantri setengah jam, bang.
10: Ya, antri apa nih, bang?
11: Solar.
10: Solar, ya? Kenapa bisa ngantri gini, bang?
11: Nggak tahu, bang.
10: Udah sempat nyari solar di mana-mana?
11: Udah, dari timur udah dikosong.
10: Di daerah timur? Cuma di sini yang ada, di SPBU ini?
11: Mungkin, kurasa ya. Makanya banyak kali antri, bang.
10: Udah antri, ya?
11: Belum nyampe satu jam, bang. Setengah jam udah ada.
9: Para pengemudi berharap distribusi BBM jenis solar dapat kembali normal sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang tidak terganggu. Sementara itu, kondisi ini juga dikhawatirkan dapat berdampak pada kelancaran pasokan logistik di wilayah tersebut jika tidak segera ditangani. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang frekuensi 94 MHz. Pendengar, pemerintah Gampung Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menerima pengaduan perubahan data desil dari masyarakat yang merasa statusnya tidak sesuai. Hingga saat ini, sebanyak 16 warga telah mengajukan perubahan untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Kecik Gampung Balohan, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Abdullah mengatakan persoalan desil menjadi perhatian serius karena banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah Gampung berupaya menampung seluruh pengaduan warga sesuai mekanisme yang berlaku. Dan ia menjelaskan sebelum pengajuan dilakukan, pemerintah Gampung terlebih dahulu melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan terhadap kondisi warga. Hal itu dilakukan agar pengajuan perubahan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Bagi warga yang ingin mengajukan perubahan desil, wajib membawa kartu keluarga dan KTP sebagai syarat utama. Abdullah menyebut layanan pengajuan tetap dibuka sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Dan pemerintah Gampung Balohan juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data desil di lapangan. Warga diminta tetap mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di RRI Sabang frekuensi 94 MHz. Pendengar, satu informasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban dari peternak lokal di Kota Sabang mulai meningkat. Salah satu peternak sapi asal Gampong Imle, Kecamatan Sukajaya, bahkan mengaku seluruh sapi yang dipeliharanya telah dipesan warga untuk kurban. Peternak sapi asal Gampong Imle, Kecamatan Sukajaya, Sabang, Nasir mengatakan, tahun ini dirinya menyiapkan sekitar 9 ekor sapi jantan untuk kebutuhan kurban. Seluruh sapi tersebut merupakan ternak lokal yang dipelihara langsung di Sabang. Menurutnya, kondisi peternakan sapi tahun ini berjalan cukup baik dibanding sebelumnya. Faktor cuaca hujan dinilai membantu ketersediaan pakan sehingga ternak tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kebutuhan pakan ternak juga masih dapat dipenuhi secara mandiri oleh peternak. Harga jual sapi kurban saat ini berkisar 18 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi ternak. Nasir menambahkan, sebagian sapi yang dipelihara telah dirawat selama hampir 1 tahun sebelum dijual untuk kurban. Setelah Idul Adha selesai, dirinya berencana kembali melanjutkan usaha peternakan sapi untuk persiapan kurban tahun berikutnya. Baik, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga nanti pada pukul 15 lebih 45 menit kita akan hadirkan ke ruang simak Anda lagu-lagu religi sembari menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini, edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Azan asar akan sama-sama kita dengarkan pada pukul 15 lebih 50 7 menit waktu Indonesia Barat.

teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang. Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Mutiara Hadis.

0: Ensiklopedia Islam. Kis khas. Kis khas adalah sebuah prinsip yang diberlakukan oleh Al-Quran untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Ketika terjadi tindak pembunuhan, di mana pihak korban dan pihak pelaku dalam status sama, maka pembunuhan terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban. Demikian pula pelukaan-pelukaan ringan pada korban berakibat hukuman perlakuan yang setimpal atas pelakunya. Bersamaan dengan pemberlakuan prinsip hukuman ini, secara bijaksana Islam juga mengesahkan penggantian hukuman berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan aksidental, tidak dapat dijatuhkan hukuman kisas, melainkan hukum ganti kerugian dapat ditetapkan terhadap pihak pelaku. Denda atau hukum ganti kerugian pembunuhan dinamakan diyah, yang ketika itu ditetapkan sebesar 100 unta, dan sekarang besarnya ditetapkan berdasarkan ketetapan perundangan setempat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan program Lintas 17 bersama Korwil 17 Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah kloter 3 embarkasi Aceh yang didominasi asal Aceh Barat sudah diberangkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Tarmizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
2: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga dengan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan, dengan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
1: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
3: Sekarangnya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stop berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus ditingkatkan.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat, hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
5: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu Perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
4: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saiful Nordin.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat terdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Minyak yang susah rendah, satu liternya harga harga head tertinggi. Harga pemerintah kan mulai jauh. Medan harga minyak kita hari ini 225 per ketika isi 2 kilo, berarti 6 kilo. Medan harga minyak kita 225 per ketika.
6: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe, kita menuju Malabo.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Dino Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kadit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB ya, Bantuan Operasi Keluarga Berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000 yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
1: AKP Dino Wahyudi menjelaskan, tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Irham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perumbulok Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perumbulok Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perumbulok memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan kebijakan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perumbulok Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Luas menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisba Satpol PP dan WH Kabupaten Gayluwes menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayluwes Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
5: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah, terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
4: Pemerintah Kabupaten Gayluwes mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
7: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa tahun oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Kerap yang terkendala dari Simpang Serule ke Arung Simpil, begitu juga dengan jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
6: Pemerintah Aceh Tengah kata Bupati Heli komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Rusmawe, Melabu, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Dian Fritaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3TP PKK Kota Sabang Widya mengatakan, pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
1: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
3: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk, istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam bentuk fotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata, nggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali pada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau misalnya lampu itu lah.
1: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya, iya, iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya?
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jemaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jemaah.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya, iya, iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya?
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh. Dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya. Yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
7: Informasi yang lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanan. Perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
6: Sekedar informasi, khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK BSI memperkuat peran sebagai bank syariah global dengan menghadirkan berbagai layanan dan jaringan yang luas sehingga bisa menjangkau masyarakat di dalam dan luar negeri serta menjadi bentuk keseriusan melayani sepenuh hati. Satu lagi inovasi yang disiapkan perseroan yakni melalui layanan QR antar negara pada mobile banking Beyond by BSI yang sudah bisa digunakan bertransaksi di China. Layanan ini semakin menambah deretan negara yang juga bisa diakses lewat Beyond, yakni China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Komitmen Go Global menjadi bentuk dukungan perseroan terkait kerjasama Bank Indonesia dan Bank Sentral China atau People's Bank of China bertekad untuk meningkatkan layanan kris lintas batas kedua negara yang baru saja dimulai. Bank Indonesia meluncurkan layanan kris lintas negara antara Indonesia dan China pada 30 April 2026. Melalui kerjasama tersebut, masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan kris saat berada di China. Begitu pula sebaliknya warga China yang berkunjung ke Indonesia. Dan pendengar, hingga Maret 2026, lebih dari 600 ribu kris di berbagai merchant usaha, mulai dari usaha makanan dan minuman, fashion, halal industri, sektor rumah sakit, supermarket, maupun segmen lainnya. Dan untuk layanan kris antar negara juga diminati masyarakat dengan total transaksi lebih dari sekitar 3,4 miliar per bulannya.

Mendengar dimanapun Anda berada, sudah di penghujung program Sabang Sore ini untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih banyak pendengar atas atensi Anda. Kalau begitu saya Rizka mohon undur diri dari ruang simak Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beberapa contoh sikap yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman. Menerima dan menghargai adat istiadat orang lain, tidak memilih-milih teman dalam bergaul, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dan nanti kami menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 18.39 menit. Dan saya informasikan kembali waktu salat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat.

pendengar perponan berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini. Karena selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, sama nanti kami kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kita dengarkan bersama-sama surah An-Najm bersama Muzammil Hasbullah.

ta'allam Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Man yahdillah fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salam, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba, wa kazzabu bi ayatina kizzaba, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan juga seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada, dan juga pendengar atau pemirsa melalui YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap pertemuan, kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan, bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu ingat dan taat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah, hamba kekasih Allah, safwatullah wa habiballah, hamba pilihan Allah dan kekasih.

beradab. Dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa. Dari alam jahiliyah ke alam islamiyah. Dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini kita insya Allah akan melanjutkan pengajian kita masih di surat An-Naba di juz 30 dari Tartibil Quran, yang pada hari Jumat malam yang lalu kita berhenti pada ayat 26. Jadi malam ini kita lanjutkan pengajian kita di surah ke-27 dari surah An-Naba ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka. Mereka yang mana ini? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Mereka itu tidak mengharapkan adanya hari hisab. Nah, maka sebagian mereka itu enggak beriman kepada Allah. Termasuk kaum muslimin dan muslimat yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya di dalam Islam tidak boleh ada umat Islam yang ingkar kepada Allah. Mana contoh umat Islam yang ingkar kepada Allah? Ada di antara umat Islam sampai dengan sekarang enggak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Ini sebenarnya kelompok orang-orang ingkar yang mereka tidak memahami bahwa di hari akhirat nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan, hari hisabnya Allah, pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia baik, maka yang ditemukan adalah kebaikan-kebaikan. Tapi jika dia melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini, maka nanti yang dilihat adalah kejahatan-kejahatan juga. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam yang sudah Islam, hendaknya beriman kepada Allah. Beriman kepada rukun iman, misalnya beriman pada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada qada dan qadar, beriman, percaya kita misalnya ada syurga, ada neraka. Itu masih gaib bagi kita. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa nanti manusia, ayat yang sangat sering kita baca, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Nah, jadi mudah-mudahan umat Islam yang sudah Islam itu beriman pada Allah. Jangan pura-pura sakit, misalnya pura-pura sakit jiwa. Enggak sakit jiwa. Buktinya dia sehat. Buktinya dia bisa mencari rezeki. Buktinya dia bisa mencari nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan jiwanya sehat. Jadi kita ini jangan seperti orang yang ingin memperlihatkan kebodohan dan kedunguan kita, sehingga sampai dewasa enggak mau sholat, gak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya pekerjaan orang kafir. Apa pekerjaan orang kafir? Kami gak percaya.

percaya itu ada hari bangkit. Kami enggak percaya itu ada hari akhirat. Kami enggak percaya itu ada syurga. Kami enggak percaya itu ada neraka. Kami enggak percaya ada hari perhitungan dari Allah. Kami enggak percaya hari hisab itu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengharap adanya hari pembalasan, adanya hari hisab. Jadi sekarang ini kita kunci, berharap ataupun tidak berharap, menduga atau menyangka tidak ada hari hisab atau ada hari hisab, yang jelas di yaumil mahsyar nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah, pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa kita pungkiri, gak bisa kita dustai. Pernah kita baca di surah Al-An'am, nanti semua orang yang dulu tidak percaya adanya hari bangkit, adanya hari hisab, ketika sudah mati semua percaya. Nah, itu ada di dalam surah Al-An'am mulai ayat 26 sampai dengan ayat 30. Dulu pernah kita baca tentang kajian ayat ini. Karena siapapun yang meninggal dunia, dia meyakini ada yaumul ba'si, hari bangkit, ada yaumul hisab, hari perhitungan dari Allah, yaumul jam'i, hari manusia dikumpulkan oleh Allah, yaumut taghabun, hari Allah menampakkan berbagai macam kesalahan-kesalahan dari hamba-hambanya. Nah, jadi kita sebagai orang beriman, jangan ikuti gaya kafir, jangan mengikuti jejak dan perilaku mereka. Karena yang disebut di sini innahum, hum, dhamir mustatir takdiruhu alal kuffar, kepada orang-orang kafir. Nah, jadi mudah-mudahan umat Islam jangan mengikuti jejak dan perilaku dari orang-orang kafir. Siapa saja yang sudah Islam, sudah baligh, sehat jiwanya, mari kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Saya pernah dan sering menyebutkan, kalaupun tidak sanggup menambahnya dengan sholat-sholat sunnah, maka yang wajib itu kita jaga. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. 5 waktu ini kita jaga dan kita laksanakan, bukan jaga saja, tapi menunaikan sholat 5 waktu, dan lebih bagus lagi menambahnya dengan sholat-sholat nawafil lainnya, sholat-sholat sunat lainnya. Barangkali dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita, ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang khilaf, maka ditutuplah oleh sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mana contoh ibadah sunnah selain sholat? Ada kita istighfar setelah sholat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومن

Itu kebiasaan Rasulullah. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatihi yastaghfiru rabbahu salasan summa yakul Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Jadi kalau kita misalnya termasuk orang sibuk, ini mungkin bisa kita lakukan. Bila ada waktu, ya kita mengucapkan subhanallah, ilahi rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Setelah selesai alhamdulillah 33 kali, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Nah, ini kebiasaan kita di Aceh paling banyak itu hanya di waktu subuh. Tapi di tempat-tempat lain, di Pulau Jawa kita lihat, termasuk di Masjid At-Tin dan di Istiqlal itu, mereka berzikir setelah sholat lima waktu. Karena sudah menjadi kebiasaan, orang gak begitu ini, tidak merasa diri sibuk. Karena ada di antara mereka yang dekat Istiqlal itu dari karyawan Pertamina, dari karyawan Kementerian Agama, sholat di Istiqlal. Jadi mereka ini sudah terbiasa dengan zikir-zikir seperti ini dan tidak lagi merasa berat karena sudah punya kebiasaan dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa zikir-zikir itu? Kita ini dalam kehidupan kita ini ya bagaikan orang yang sedang menabung. Tentu kalau tabungan kita semakin hari semakin banyak, semakin tenang pikiran kita. Ini masalah uang. Tapi masalah ibadah, kalau kita banyak menabung, persoalan di yaumil hisab gak ada masalah. Pasti berat timbangan. Karena tiap hari dia menabung dengan zikir, dia tabung dengan ibadah-ibadahnya, dia tabung dengan sedekah-sedekahnya, dan dia sangat percaya, ya Allah, suatu saat engkau akan menghitung segala perbuatanku. Suatu saat kami akan berhadapan dengan yaumul hisabmu, ya Allah. Nah, itu pemikiran orang Islam. Berbeda dengan orang-orang yang ingkar pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan kita merasa, apakah hal ini masih kurang bagi saya? Boleh merasa diri kurang. Itu namanya khaufan wa tama'a, merasa takut. Tapi kemudian ingin sekali untuk memperbanyak amal. Maka kalau ada waktu, kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya menjelang tidur berzikir 3 kali mengucapkan kalimah la ilaha illallah sampai dengan 7 kali. Itu kebiasaan orang-orang yang cerdas. Ya kan, jangan dianggap itu orang kuno. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut, la ilaha illallah,

orang ini sangat percaya ada hari perhitungan. Berarti semakin banyaknya tabungan amal, semakin banyak hitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabungan kita ini semakin hari semakin bertambah banyak. Apa manfaatnya? Dalam kehidupan ini Allah berikan barakah. Mahiyal barakah? Apa itu barakah? Al barakatu khairun yatazayyadu. Bahwa makna berkah adalah kebaikan-kebaikan yang bertambah-tambah. Saya pernah menyebutkan di sini, pernah enggak sesekali kita melaksanakan salat tahajud? Enggak mesti tiap malam misalnya. Pernah enggak sesekali kita melaksanakan salat duha? Berarti kalau pernah, dia bukan hanya salat sunat biasa. Salat sunat tahajud itu termasuk yang luar biasa. Karena wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu memang salat sunat bagimu, tetapi salat tahajud bisa mengangkat derajatmu dalam posisi mulia. Nah, ini kan hebat. Dia melaksanakan salat sunat, tapi posisinya terangkat. Posisinya terangkat menjadi orang mulia. Misalnya mau difitnah orang, itu yang memfitnah yang bahaya. Mau dituduh macam-macam, kalau dia orang baik ini, yang menuduh yang bahaya. Nah, ini di antara hikmah kita melaksanakan salat tahajud. Karena siapa yang mengangkat derajat kita? Allah. Jadi disebutkan, ya kan? Disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk salat tahajud. Salat tahajud itu memang salat sunat bagimu, tapi dengan kamu melaksanakan salat sunat itu kamu menjadi terpuji. Kalau bahasa di kampus, lulus terpuji itu cum laude. Nah, ini mahmuda itu cum laude. Sekarang enggak lagi ditulis bahkan cum laude, terpuji. Ada selempang, diselempangkan kepada anak-anak kita. Di sini tertulis. Itu dulu ada istilah cum laude, ada summa cum laude, tapi sekarang terpuji. Jadi kalau sudah terpuji, artinya sangat mulia anak ini. Orangnya terangkat, ya kan? Diselempangkan, didampingi oleh ayah dan ibu. Itu ukuran dunia saja seperti itu. Apalagi orang di yaumil hisab, banyak sekali tabungan-tabungannya, banyak sekali tambahan-tambahan ibadahnya yang dulu memang sangat berat untuk dilakukan. Coba lihat, coba laksanakan salat tahajud, berat atau enggak? Jawabannya berat. Jawabannya adalah berat. Capek. Orang lagi tidur, kita bangun. Nah, di saat manusia tertidur, ada manusia yang beribadah. Itulah manusia-manusia yang beribadah itu yang ditinggikan posisinya yaumul hisab, di hari pembalasan, di hari perhitungan. Ketika ditimbang, orang ini enggak kurang berjalan di yaumil mahsyar dengan sangat mudah. Bahkan Allah mendekatkan syurga kepadanya. وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Dan Allah dekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Syurga itu tidak jauh. Dua malam yang lalu di Tungkup, di tempat kami tinggal, ada jamaah bertanya, karena antri waktu ambil makanan, dia tanya, Ustaz, uru akhirat nak lagi oh? Jadi pada antri yang sudah mau syurga. Ini di dunia Allah nampakkan ya seperti ini, ya kan? Tapi di akhirat nanti bukan seperti itu. Syurga sudah ada di depan. Tidak ada yang antri. Karena kalau antri enggak mungkin. Miliaran manusia.
Nggak mungkin kan kita tunggu seperti nunggu apa misalnya, ya kan? Nggak mungkin. Tapi di depannya sudah ada syurga, tinggal masuk. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Syurga didekatkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang sangat taat kepada Allah dan disiplin menjaga waktu salat. Jadi hafid itu bukan hanya menghafal Quran, itu hifdul Quran, hafid Al-Quran. Tapi ada orang menjaga waktu-waktu salat, dia sangat disiplin. Kalau kita hitung misalnya, dalam satu hari ada 5 kali salat jamaah, dia mungkin minimal ada 3 kali. Bagus orang nih, nilai di atas 70. Ya kan, kali 27. Kalau dia sanggup 4 kali, berarti ya nilai sudah di atas 80. 5 kali sudah 135. Berarti banyak sekali, kali 27. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi Allah memberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah dakwahkan itu, tetapi pahalaku wala hadda lahu, tidak ada batasnya. Maksudnya bukan hanya 27. Yang kita tahu minimal 27, tetapi Allah sudah memberitahu wala hadda lahu, enggak ada batas. Artinya banyak sekali. Maka setiap hari kita harus berlomba di saat sehat ini, minimal kita melaksanakan sholat berjamaah. Kalau enggak 5 waktu, mungkin 4 atau 3. Kalau hanya 2, kurang. 2 kali 27 nilai 54. Kalau kita buat nilai 54 itu masih nilai D, ya kan? Belum mencapai 72 ke atas, masih kurang. Nah, berarti kalau kita pandai kali-kali, maka untuk yaumul hisab ini, hisab itu sebenarnya kalkulator. Hisabiah itu kalkulator. Alatul hisab itu alat hitung. Ada kalkulator, ada alat hitung. Nah, maka untuk menghitung-hitung amal kita sendiri bisa setiap hari. Untuk menghitung-hitung amal kita itu setiap hari bisa. Misalnya menghitung sholat jamaah, kalau sekali sholat 27, 2 kali 54, 3 kali 81, 4 kali 108, 5 kali 135. Bisa kita hitung. Saya rugi enggak hari ini? Atau saya sudah di atas 100 hari ini nilainya? Nah, jangan merasa cukup, terus tambah. Itu namanya mengharapkan adanya perhitungan hari hisab. Berbeda dengan orang kafir, tidak berharap adanya hari perhitungan di yaumil mahsyar. Kalau orang beriman senang dengan hisab itu, dengan perhitungan, karena dulu dia sudah beribadah. Siapa yang menilainya? Allah. Nanti lihat sendiri. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang merasa menyesal kita itu. Bahkan menjelang meninggal, ini saya ulang sekali ayat ini. Innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu

Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Apa makna istiqomah? Konsisten dia. Tiap hari dia beribadah. Misalnya besok sehat lagi, malam ini dia jamaah, isya berjamaah, besok subuh jamaah. Itu namanya istiqomah dia. Dan berikrar bahwa Allah Tuhanku. Kemudian dia rajin beribadah. Apa manfaatnya? Menjelang meninggal, bukan setelah meninggal. Menjelang meninggal dia sudah melihat kebaikan-kebaikan dari Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun menjelang dia meninggal. Apa yang dinampakkan oleh Allah?

dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mungkin bapak, ibu, adik-adik semua pernah melihat jenazah walaupun berkeringat, tapi kemudian dia tersenyum, ya kan? Berkeringat karena sakitnya nazah, ya kan? Tapi kemudian dia bisa senyum. Mengapa senyum? Sebelum meninggal dia sudah melihat surga tempatnya. Maka ada orang, meskipun tidak ada saudaranya di sampingnya untuk mentalkinkannya kalimat la ilaha illallah, menjelang meninggal, meskipun tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada istri di sampingnya, terucap kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian dia sudah berpisah dengan dunia, tidak ada masalah karena surga telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Memang ayat ini banyak orang mengambil pelajaran, seperti Imam Syekh di Tungkup sering beliau ulang-ulang. Dia bilang ini Ustaz, apa namanya, ayat ini ayat yang paling sering dibacakan oleh Ustaz Mufakhir dan jadi pelajaran. Rupanya kalau betul-betul kita duduk sekali menghayati ayat ini, kita enggak takut kepada yaumul hisab, bahkan berharap, berharap adanya yaumul hisab supaya segala amal kita ini dihitung oleh Allah. Contoh sedekah, sedekah itu 700 kali lipat, wala haddalahu, dan tidak ada batasnya. Kita ambil saja batas yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kalau 1000 kita berinfak, berarti 700 dibalas oleh Allah. Kalau 2000 berarti 1.400.000. Kalau malam ini kita bersedekah 5000, berarti balasannya adalah 3.500.000. Itu dikalkulasikan dengan uang, karena manusia mencintai uang. Tapi di akhirat nanti tidak perlu lagi pakai uang. Apapun keinginan disuguhkan oleh Allah. Ya Allah, saya ingin buah-buahan segar, anggur ya Allah, datang. Anda petik dia. Nyinjino pe hablo oleh. Ya kan? Kalau sekarang ini kan harus beli dulu. Di akhirat nanti apapun keinginan didatangkan oleh Allah. Ini yang mungkin enggak masuk akal bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia tidak berharap adanya yaumul hisab. Tapi orang beriman selagi tetap berharap adanya yaumul hisab. Apa tindakan lain daripada orang-orang kafir dan orang-orang tidak beriman? Wa kanzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai Allah itu dengan sedusta-dustanya. Hai peti, berangkat ke peti. Itu kalau bahasa Aceh. Siapapun yang berdakwah enggak percaya saya. Siapapun yang menerangkan Quran enggak percaya saya. Nah, itu namanya wa kanzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai ayat-ayat kami sedusta-dustanya. Mau kita hadirkan siapa misalnya, penceramah yang paling top di dunia atau qori internasional yang sangat tersentuh suaranya seperti Shakir Nezat, orang Iran tuh bagus sekali. Kita suruh baca Quran sama orang-orang yang enggak bisa menerima ini, tetap dia wa kanzabu bi ayatina kizzaba. Mereka mendustai ayat-ayat Allah sedusta-dustanya. Kenurun tanya berangkat krihang patih, berangkat pula jenis pegah. Nah, itu dah mulai ngomong seperti itu dah hatinya sudah tertutup. Yang baik-baik enggak bisa masuk, yang buruk-buruk enggak bisa keluar. Jadi tersimpanlah yang buruk-buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah tergembok. Ansoi buka. Ada na Rasulullah manteng mangan. Ala sekiranya Rasulullah masih ada, itu bisa. Dulu kan ada orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, lama sekali engkau ceramah dan berdakwah. Dan orang semua sudah sedih, nangis lagi. Tapi saya sedikit pun tidak tertarik itu. Ya kan? Sini engkau.
lalu dipegang di dadanya, ini orang laki. Ya adu wallah, ukhrud anta, wahai musuh Allah, keluar kamu dari dada orang ini. Rupanya ada setan. Siapa yang bisa mengusir setan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita itu masuk setan dan iblis, laknatillah. Kalau itu sudah dikuasai, istahwaza alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Kalau orang sudah dililit, dikuasai oleh setan, maka manusia menjadi lupa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir nih, salah seorang jamaah sebulan yang lalu ditimpakan musibah. Pak Jafar Beni, jamaah tetap di Masjid Raya Baitur Rahman, istrinya meninggal. Kita doakan semoga Allah memberikan berbagai macam kemudahan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mohon maaf, kadang-kadang ada di antara kami yang tidak sempat takziah, tapi doa lebih cepat daripada takziah kami hadir ke tempat Bapak. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: 94.4 MHz RRI Sabang, kanal informasi.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box salat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang FM 94 MHz yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Pendengar menemani suasana malam Anda tentunya bersama saya Nadia Ruslan hingga nanti tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kembali kami temani suasana istirahat malam Anda dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami di 94 MHz.

Masih dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang, menemani suasana malam Anda tentunya lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di malam ini. Selamat malam juga kami sapa Anda pendengar setia RR Sabang dimanapun berada yang juga dapat memantau siaran kami melalui audio streaming di rri.go.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita simak kembali teman-teman pilihan berikut ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
3: Informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Amar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

hukum, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal hikam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan karunia dan nikmat yang tidak pernah putus-putusnya kita dapat menghirup udara, kita terus dapat bergerak, yang semuanya dan niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selawat dan salam, tak pernah bibir kita kering daripada ucapan salah dan salam ini kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada gure-gure, tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia pada subuh yang berbahagia ini, untuk mengisi daripada jadwal kuliah subuh, maka saya dalam hal ini untuk sekedar kita sama-sama bertafakur, sama-sama mengingat tentang diri kita yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang kita telah melalui penciptaan dari alam, alam yang sebelumnya sampai sekarang kita sudah menduduki pada alam dunia. Allah menjadikan 7 alam yang harus kita lalui, di mana dari 7 alam kita juga sudah melalui yang disebut dengan alam rahim. Tak kala kita berada di alam rahim, Allah menjelaskan bahwa kita dahulunya adalah bersifat kebinatangan. Maksudnya, kita pernah berada di alam rahim dalam kondisi kita adalah memiliki ruh binatang, di mana sebelum Allah meniupkan ruh kita, meniupkan ruh ini adalah dalam masyiah Allah, rahasia Allah, yang di dalam ilmu kedokteran sampai sekarang mereka belum menemukannya, di mana kita pada saat 40 hari pertama di alam nutfah, dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari berikutnya, pada fase berikutnya kita berada di masa alaqah, gumpalan darah. Kemudian yang terakhir 40 hari ketiga kita berada pada masa mutghah, yaitu gumpalan daging, di mana setelah kita melalui 3 masa proses hingga terjadinya janin, kita sudah bersifat pada saat itu makhluk Allah, yang ketika dokter memeriksa jantung, pada saat itu dokter dapat mendeteksi
adanya detak jantung. Padahal Allah belum meniupkan ruh pada saat itu. Karena ruh berada dalam jasad, dalam janin. Pada saat usia janin 120 hari atau 4 bulan. Namun ketika dokter menyatakan adanya detak jantung, ini menunjukkan bahwa manusia pernah dirasuki oleh ruh binatang. Kemudian pada saat Allah meniupkan ruh manusia yang sebenarnya, maka ruh binatang itu pun dikeluarkan dan berpindah. Dan kemudian kita mulai menjadi janin yang sempurna menjadi manusia. Penciptaan manusia Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah gepejit gedanyo, Allah gebentuk tubuh gedanyonyo adalah dalam bentuk yang paling get, yang manusia menyodipikir apabila mereka hendak berfikir bagaimana bentuk yang lebih bagus dari keadaan sekarang, maka mereka tidak akan bisa menemukannya. Taci fikir lagi danyo perkiban bentuk gedanyo yang lebih get, kita tidak akan pernah dapat menemukan. Sekalipun dia ahli anatomi atau ahli gambar sekalipun, dia tidak akan bisa menyusun bentuk manusia selain dari bentuk yang ke Allah berikan sekarang ini. Nah, pesan yang pertama dari penciptaan manusia, di mana Allah mengingatkan bahwa manusia yang dari asalnya hewanun natiq, hewan yang kemudian diberi fikiran, ini ditegur kita supaya jangan ada sedikit pun kesombongan di dalam diri kita. Kita diarahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan jasad kita. Nah, selanjutnya setelah kita menjadi manusia yang sempurna, Allah meletakkan akal paling atas dari struktur tubuh kita. Tubuh gedanyo yang kelagaknyo berpedu akal sebagai tempat manusia berfikir paling atas. Namun pada saat kita salat, akal tersebut akan berada di tempat yang paling rendah. Bahkan tubuh kita, maaf, lebih tinggi daripada akal. Ini menandakan bahwa di hadapan Allah seyogianya kita tidak ada apa-apanya. Kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Namun pada kenyataannya, ketika manusia merasa dirinya sempurna, maka kembali hendaknya, sebagaimana suatu kisah yang kita bisa mengambil ibrah, di mana ketika saya masuk ke dalam perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman, saya membaca sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib. Buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli bedah
di mana dalam cerita sang pengarang, yaitu sang dokter ini yang bernama Tony Briantono. Jadi sang dokter ahli bedah ini, beliau menuliskan awal dari buku tersebut tentang kisahnya seorang dokter ahli bedah yang menangani bedah otak anaknya sendiri. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih muda balia. Pada saat itu sang anak yang satu-satunya menderita kanker otak. Dan dia berprinsip, insya Allah dia akan mampu untuk menanganinya. Dia dibantu tim medis lainnya, kemudian melakukan pembedahan. Dan ternyata Allah menuliskan lain. Di mana keahlian dan kehebatannya, ternyata tidak ada apa-apanya. Sang anak akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Alangkah terkejutnya dia, alangkah traumanya. Anak satu-satunya ternyata meninggal di tangannya sendiri. Namun hal ini tidak dia membuat dia lemah. Dia malah termotivasi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang saraf-saraf di otak. Di mana akhirnya dia mempelajari, menekuni, sampai kemudian mengarang sebuah buku yang berjudul Allah Sang Tabib. Di mana dia menemukan ternyata kita memiliki sel-sel otak yang cukup banyak, miliaran, yang disebut neuron, di mana setiap sel-sel ini menyimpan memori. Memori untuk merekam semua ilmu, semua hal yang kita temukan, baik melalui penglihatan atau pendengaran kita, sehingga kita menjadi pandai dengannya. Namun alangkah kagetnya dia ketika menemukan begitu banyak memori yang Allah ciptakan di kepala kita, di otak kita tepatnya. Ternyata manusia yang pandai hanya memakainya 3% dari 100 yang Allah siapkan, yang Allah berikan. Carong dat manusianya hanya dipakai paling kaya 5%. Dan manusia jenius yang paling carong, cukup sekali lihat, sekali dengar dia mampu merekamnya, dia memakainya maksimal 4%. Sedangkan yang lainnya tersisa percuma. Di sini di mana kehebatan kita? Bahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla antamfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Di mana Allah berfirman menegur manusia, katakanlah sekiranya kalian menjadikan lautan ini adalah tinta li kalimati Rabbi untuk menulis

madada. Walaupun Allah jadikan lagi laut yang sama untuk tinta, pun akan habis lagi sebelum kalam-kalam Allah ini kita tulis. Di mana hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan segenap kelemahannya dan kekurangannya di dalam menghadapi kekuasaan Allah, dia harus menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya. Di dalam penciptaan manusia memang disempurnakan oleh Allah. Namun di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Manusia diberi ilmu, dia menyatakan mampu. Namun terhadap penciptaan Allah, berapa luas jagat raya pun manusia belum dapat menemukannya. Berapa banyak galaksi-galaksi yang Allah tebarkan di ruang angkasa, belum ada manusia yang mampu menghitungnya. Begitu pula pada saat manusia berpikir, wujud apakah yang paling kecil, unsur yang paling kecil dari suatu benda. Ketika dahulu dikatakan adalah molekul adalah unsur yang paling kecil dari benda yang tidak dapat dipisahkan lagi. Ternyata manusia mengakui itu salah. Ada wujud yang terkecil yaitu atom. Kemudian mereka berkesimpulan itu keliru. Yang paling kecil adalah partikel. Dan partikel pun mereka menyerah dan mengatakan ini tidak akan mampu kita bagikan. Mungkin kelak akan ada manusia yang sanggup melihat yang lebih kecil dari partikel itu sendiri. Di mana sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita akhirnya ditantang oleh Allah untuk melihat terhadap penciptaan Allah ini, sehingga kita dapat bertafakur, merenungkan bahwa di hadapan Allah kita adalah makhluk yang paling kecil. Kita dijadikan oleh Allah untuk senantiasa memikirkan terhadap kebesaran Allah, berserah diri kepadanya, dan menjadi makhluk yang tawaduk. Pada akhirnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang selalu membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita sebagai makhluk yang lemah. Allah menjadikan hati kita yang bersih dari segala penyakit-penyakit batin, seperti doa yang diajarkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waja'al alaniyatina salihah. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua, juga bagi para pendengar radio dimanapun berada. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan tentu juga selamat mempersiapkan segala hal atau segala sesuatu untuk memulai aktivitas di sepanjang pagi hari ini. Tentu kita bertemu di edisi Sabtu 9 Mei 2026 di Banda Aceh pagi. Tentu berbagai rangkaian informasi ataupun juga program acara terkami hadirkan juga di sepanjang Banda Aceh pagi ini. Saat lagi nanti pada pukul 6.30 kami akan hadirkan Warta Mutu Alam. Tentu yang kami rangkum dalam Warta Mutu Alam untuk edisi hari ini. Dan juga di pagi hari ini pada jelang pukul 8 ya, kita nanti akan update informasi cuaca dari BMKG. Dan seharusnya juga di pada pukul 10 hingga pukul 11 ya, di Banda Cisiang nanti akan ada perlindungan kesehatan seperti biasa untuk membahas seputar kesehatan. Ya, kembali saya coba selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di Banda Aceh pagi ini. Dan mudah-mudahan pagi ini jadi pagi yang terbaik untuk Anda memulai segala aktivitas, dan Anda siapkan semuanya atau segala hal yang Anda butuhkan di tempat pekerjaan Anda nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wandi mengantarkan warta Mukutalam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Indonesia hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Secara berita, sebanyak 24 angkasawati RRI mengikuti uji kompetensi wartawan radio jenjang muda di LPPRRI Banda Aceh. Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluhkan stok minyak goreng subsidi mulai langka. Sementara inilah warta berita selengkapnya. Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluhkan stok minyak goreng subsidi minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Syekh Nurdin.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat berdampak pada aktivitas jual-beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2: Minyak yang susah kita, satu liternya harga minyak, harga tertinggi ini harga pemerintah kan mendari juga. Medan harga minyak kita hari ini 225 per ketika isi 2 kilo berarti 6 nih. Medan harga minyak kita 225 per tujuh.
1: Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dua puluh empat jurnalis radio mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan 32 jenjang muda yang digelar di RRI Banda Aceh. UKWR ini digelar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan RRI, baik wartawan maupun penyiar. Laporan reporter Munjir Pudiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh menggelar uji kompetensi wartawan radio angkatan ke-32 jenjang muda di auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo itu berlangsung pada Jumat pagi selama 2 hari hingga tanggal 9 Mei 2026. Sebanyak 24 peserta mengikuti UKWR tersebut. Para peserta berasal dari RRI Banda Aceh, RRI Melabu, RRI Takengon, RRI Lubuk Semawe, Studio Produksi Sabang, dan Studio Produksi Aceh Singkil. UKWR, angkatan ke-32 jenjang muda menghadirkan sejumlah penguji, diantaranya anggota Dewan Pengawas RRI, Endriman Butar-Butar, Kepala RRI Denpasar, Taufan Pamungkas, Marhendra Jaya, Kepala RRI Melabu, Haris Fadilah, serta Koordinator RRI Studio Produksi Bengkalis, Sri Mawarti. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala RRI Lubuk Semawe Weni Julianti dan Perwakilan Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom LPP RRI. Dalam sambutannya, Hendra Smo menegaskan pentingnya adaptasi RRI menghadapi disrupsi media dan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi insan penyiaran. Selain itu, tantangan hoax dan derasnya arus informasi digital harus dijawab dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan RRI, baik wartawan maupun penyiar. Menurut Hendra Smo, insan jurnalistik RRI dituntut mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, menarik, serta memenuhi standar jurnalistik.
4: Angkatan 32 terima kasih sekali, teman-teman sekalian, dan langkah melakukan untuk melakukan uji kompetensi. saudara kita, ya. Dan terima kasih sekali lagi ini para pemuji perjuangan. Dan kalau kita sedang menghadapi kesulitan anggaran, tapi tetap berusaha banyak.
3: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 17 sekaligus Kepala Stasiun LPPR RI Bandar Aceh, Muhsin Zen, mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan tindak lanjut arahan Direktur Utama RRI terkait akselerasi penyelenggaraan uji kompetensi wartawan radio. Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas dan profesionalisme SDM jurnalistik di lingkungan RRI. Melalui UKWR ini diharapkan lahir insan jurnalistik yang profesional, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan disrupsi media.
5: Dan ada UKWR ini, maka seluruh kontor RRI dan mesin RRI semuanya memiliki sertifikat uji kompetensi. Kami mudah-mudahan dari 24 peserta yang ikut di kesempatan UKWR 32 ini semuanya lulus dengan baik.
3: Kepala RRI Banda Aceh juga berharap pelaksanaan UKWR dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas jurnalisme di lingkungan RRI, khususnya di wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Sementara status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
7: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arung Sintil, begitu juga dengan Jembatan Sintil. Kemudian satu lagi adalah
6: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jemaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Berikut laporan Salihin Barus.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jemaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah, Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya bungong jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%. Termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%. Tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah, Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya bungong jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
10: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh. Dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya, yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
11: Informasi yang lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanan perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
10: Sekedar informasi khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
12: Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Subur Sabah serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
13: PPKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imenge untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Selengkapnya dilaporkan Dia Mufritaria.
14: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
15: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
14: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
16: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk, istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam bentuk fotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata, nggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali pada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itu. Nah.
14: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
13: Sementara informasi yang terakhir, Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
17: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Dino Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
18: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kanit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB ya, Bantuan Operasi Keluarga Berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000 yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
17: AKP Deno Wahyudi menjelaskan tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
13: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rumizi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028.